0: Mohon maaf ya untuk lagu-lagu yang lainnya nih yang sudah masuk di live TikTok kita, kita acak ya. Oke, lanjut nih. Kayaknya bisa jadi segmen terakhir di Pastelas yang hari ini. Jadi monggo yang belum sempat gabung tadi, kita buka kembali. Pastelas, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Muni. Selamat siang Pak Kastam.
1: Halo.
0: Lambat masuk ini. Baru dengar kah atau?
1: Ya, baru pulang dari pesta ini.
0: Mantap jiwa, tabrak daging sih tuh le.
1: Ada pesta di depan rumah sini. Pengantin.
0: Oh, ada pengantin, Masya Allah. Semoga tertular ke kita ya. Amin.
1: Mudah-mudahan.
0: Amin, amin. Oke, Pak Kastam di siang hari ini. Komio tadi pasti lagunya. Sudah dengar orang Mbak Elekton di pesta toh.
1: Lagunya Bob.
0: Bob siapa ini?
1: Bob Tutupoli.
0: Saya kira Bobby. Judul?
1: Aku tak percaya.
0: Apa ini kita semua putar kalau tim komite percaya? Ini tadi yang Komio angkat lagu di pesta ini, lagu ini.
1: Tidak ada tadi di pesta itu. Tadi di pesta dangdut semua.
0: Oh, asik. Bagaimana siang-siang dangdutan ini . Gosomo.
1: Iya, makasih banyak.
0: Iya, kawan kasih.
1: Semoga bahagia dan sudah
0: amin.
1: Selalu.
0: Oh, amin, amin, amin, robbal alamin.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Kastam. Ini kalau misalnya kayak di wilayah Sigi, saya pernah tuh ya datang pesta, terus yang masih local wisdom sekali, kearifan lokal gitu ya. Kita datang tuh bukan makan yang prasmanan di meja, tapi di baki, terus kita duduk beberapa orang. Aduh, kayaknya hal yang begini harus tetap dilestarikan ya. Selamat siang, Bunda Maspa.
2: Halo, apa kabar?
0: Kabar baik, Le. Kalau kayak begini, Komio harusnya syukuran ini bisa dapat lagu soalnya kan?
2: Alhamdulillah, berarti Anda masih beruntung.
0: Apa biasa Komio bagantung terus, Ranga? Jadi dang, lagunya siapa ini?
2: Black Prada.
0: Judulnya?
2: Terjalin Kembali.
0: Asik. Adakah?
2: Ada itu.
0: Silaturahmi yang sempat terputus itu terjalin kembali, Le?
2: Iya.
0: Ih, semua dengar dulu kalau begitu. Apakah?
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main Ibu Zalna, so muncul di TikTok Komule. Titip rindu buat ayah dari Ebit GAD. Oke. Pak Arnold Bumi Sagu, penasaran kayaknya Komio ini, Le?
3: Penasaran, saya dengar dari Pak Kaslan tadi.
0: Apa?
3: Pokoknya nanti kita di pejodoh Pak Kaslan, ya.
0: Jodoh di udara, uhuy.
3: Iya, nanti Pak Kaslan, jangan khawatir, ada Pak Arnold.
0: Asik.
3: Gampang itu.
0: Ngasik. Berarti kita doakan. Berarti kita belajar-belajar lagu memang, apa kita mau menyanyi nanti ini?
3: Jelas-jelas saya mau nyanyi. Paling sama nyanyi begini, sepanjang kita masih terus begini.
0: Aduh. Berarti cari.
3: Tidak dapat lagu saya ini.
0: Tidak dapat lagu, Ranga. Kok bisa menyanyi?
3: Bagaimana?
0: Ada pokoknya sudah.
3: Saya nanti saya mau menyanyi, pokoknya saya menyanyi, saya doakan. Insya Allah dapat cepat jodoh. Ya.
0: Amin.
3: Ya, siapa tahu dengan saya juga tidak ada masalah.
0: Iya, tidak ada masalah semua itu. Pokoknya kun faya kun, ne?
3: Iya.
0: So itu. Iya, Pardol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau Komio punya, misalnya ada anak cowoknya Komio.

0: Oh begitu toh. Coba kata kasih kenal dulu dengan kita ini Ranga. Kenapa ini Pak Mahendra ulang ini? Naku ya vai Pak Mahendra. Ah, terputus toh. Sama cekan dulu TikTok dan biar yang lain tidak bergantung. Tapi siapa nih? Kayaknya masih penasaran juga nih ya. Pak Stella.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Stella.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa gerangan ini kah?
1: Mbak Rina ya.
0: Yuhu.
1: Di Bali.
0: Siapa?
1: Astria di Bali, Mbak Rina.
0: Oke, kami juga sope lama ini tidak muncul nih Bunda Astria.
1: Mbak Rina.
0: Kami pergi di kamar sebelah.
1: Iya, Pak Arif kok yang duluan.
0: Soalnya orang Bali ini Pak Israfil ya? Israel di Bali. Kami kenal.
1: Kenal.
0: Ah, iya dapat salam ya. Jarang-jarang dia bergabung ini, Le.
1: Iya.
0: Tapi kami juga di sesi terakhir bergantung dulu ya Bunda Astria, Le.
1: Lagu apa yang pesan Pak Arnold?
0: Sebentar Pak Arnold nyanda dapat lagu juga Ranga. Cuma Pak Kastam tadi aku tak percaya Bob Tutupoli sama Terjalin Kembali dari Black Brothers.
1: Oke.
0: Boleh itu ya.
1: Terima kasih
0: Marina. Iya, sama-sama Bunda Sri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada WOD siapa juga nih yang main di TikTok kita? WOD Fani ya. Kebetulan yang menyiar WOD Rina ya. Naik dulu Anjas, kita baca lagi yang ada di TikTok nih, jangan sampai ada yang terlewat nanti nggak mau mampir lagi ya. Novaldi halo, Bang Zal, Ibu Zalna tadi ya. Dari Toili Jaya juga sudah bergabung, halo siapa nama nih Anjas? Coba kasih naik dulu sedikit Ranga. Terlalu naik sudah. Oh Ibu Samiran, Ibu Samiran. Terus ada Elo Sulut, ada Novali. Coba kasih dulu itu anak-anak magang itu, Mbak, pegang kursor itu supaya nganain gelisah. Coba dulu, siapa nama Wiwin? Siapa kah? Gita. Coba kasih pegang dulu itu kursor. Kasih naik turun dulu itu TikTok, Le. Saya mau baca ini, Mariani Sahib sudah. Yusuf, halo. Di atas-atas lagi sedikit. Nah itu Mariana tadi, Betaria Sonata Hati Yang Luka. Terus turun lagi Mas Dipa. Lagu apa Mas Dipa tadi? Bang Wahid, halo. Terus lagi sudah Novaldi, sudah. Terus Bang Zal tadi sudah titip rindu buat ayah. Oke. Diamond Bro ya. Oke. Nurkia halo. Cantik lah dia punya foto profil di taman-taman bunga. Jangan bagaanu nganai. Om Nukman, Pak Haji. Alhamdulillah masyaallah. Waalaikumsalam. Ada doa dari Kumi kemarin itu. Jadi Kumi doakan saya depan Ka'bah le. Isbala dari Kawatuna. Om Swan. Biar bagantung Warina. Selamat siang Bang Petra. Bukan, dari Sarmi Papua. Kakak Papua masuk. Lagunya Desi Ratnasariah, Bukan Aku Menolakmu. Kong apa dan? Suruh pigi. Wow Devani, iya salam kenal ya. Aku sering sekali dengar Pastela. Di mana Komio berdomisili ini, Mbak Wow Devani? Fani kah? Betul nggak? Atau Vini? Habis. Oke deh. Debbie Heder menyukai like ini. Ada apa nonton Komio Debbie? Di mana Komio ini le? Oke, lagi panas-panas begini boleh tahu ST barangkali ya. Oke deh, baik kita cukupkan untuk kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Mohon maaf ya yang lainnya yang belum tersambung. Kemudian juga yang menyaksikan kita melalui TikTok. Oh, ada di atas. OF nih namanya, Mbak WODF nih. Iye. Sering-sering bergabung leh. Aha. Next, saya akan hadir dulu dengan Bob Tutupoli. Kenapa, Di? Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di edisi mendatang ya. Saya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kami hadir untuk mengantarkan informasi melalui info Pro 1 siang hari ini edisi Senin 6 Juli 2026. Kami akan mengawali informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat ketahanan keluarga sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan juga percepatan penurunan stunting. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Muhammad Sidik.
1: Provinsi Sulawesi Tengah saat ini memfokuskan program pembangunan pada penguatan ketahanan keluarga, terutama melalui upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, hal itu diwujudkan melalui penanganan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB dengan menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menilai penguatan keluarga menjadi salah satu strategi penting pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, perhatian terhadap keluarga harus dimulai sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak usia dini.
2: Ya, kita melalui Dinas Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana melakukan salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan karena ini bagian yang sangat penting. Tadi kita dengar bahwa ibu menyusui, kemudian ibu hamil, dan juga balita menjadi fondasi utama yang perlu mendapat perhatian. Dan kami sekarang ini di pemerintah provinsi mendorong itu, terutama dalam pengentasan stunting.
1: Anwar menambahkan saat ini kehadiran sosok ayah dalam masa tumbuh kembang anak sangat penting dalam memperkuat ketahanan keluarga. Karena itu ia mengimbau para ayah di Sulawesi Tengah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan dan juga pembinaan anak. Menurutnya tanggung jawab membesarkan anak bukan hanya ada pada sosok ibu, tetapi juga merupakan peran bersama dalam keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga dalam mencetak generasi emas penerus bangsa di masa yang akan datang.
3: Info Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Tenaga kesehatan bidan diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan dengan memaksimalkan upaya pencegahan kematian bayi dan ibu melahirkan. Laporan Rita Surbakti.
1: Sedangnya kasus kematian bayi dan ibu melahirkan diharapkan dapat mendorong kesadaran semua pihak tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu, mulai dari masa kehamilan hingga kelahiran, serta memastikan pemenuhan gizi bagi ibu dan bayi yang dilahirkan. Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Reni Lamajido mengatakan keberadaan bidan memberi dampak besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi, mengingat bidan menjadi salah satu tenaga kesehatan yang berhadapan langsung di lapangan. Menyadari hal ini, Wagub berharap semangat pengabdian seluruh bidan, khususnya di Sulawesi Tengah, dapat terus terjaga dalam menekan kasus stunting dan kematian bayi serta ibu melahirkan.
2: Saya salut, saya apresiasi seluruh bidan-bidan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama bidan desa. Sekarang tinggal pengabdian ibu-ibu, adik-adik bidan desa yang luar biasa. Saya sebagai wakil gubernur sangat menghargai semua teman-teman yang bisa membantu bagaimana bayi mau lahir, bagaimana ibu hamil, bagaimana semua bisa terjadi di hal-hal yang tidak ingin, khusus kesehatan yang ada di desa-desa.
1: Sementara itu, Akademisi Poltekkes Kemenkes Palu Mardiani Mangun mengatakan saat ini keberadaan bidan tidak hanya fokus pada penanganan ibu hamil dan bayi, tetapi juga sudah ikut terlibat dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Menurutnya, memastikan kesehatan ibu hamil harus dilakukan sejak dini, mulai remaja hingga memasuki masa pernikahan dan berencana memiliki anak. Hal ini dilakukan untuk memastikan calon ibu benar-benar telah siap untuk memiliki anak, baik secara fisik, mental, dan bahkan ekonomi. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada kasus anak stunting atau ibu meninggal saat melahirkan.
3: Peran bidan selain melaksanakan pelayanan kepada ibu selama siklus kehidupan, juga tentunya bidan ini diharapkan mampu melakukan edukasi, kemudian juga peran untuk melakukan konseling, melakukan preventif dan promotif terhadap penyakit atau kesakitan pada ibu dan bayi. Termasuk yang utama adalah tadi preventif itu kemampuan untuk bisa mendeteksi, mengetahui secara dini adanya kelainan atau sakit pada seorang ibu hamil, melahirkan, nifas, bahkan sampai lansia dan remaja. Jadi selama siklus kehidupan seorang perempuan itu menjadi tugas utama dan peran bidan di sini.
1: Di tengah upaya pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menekan kasus kematian ibu melahirkan dan bayi yang berpotensi mengalami stunting, masyarakat khususnya keluarga juga diharapkan ikut mendukung upaya tersebut dengan memastikan ibu dan bayi rutin melakukan pemeriksaan. Keduanya menegaskan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi hal utama yang dibutuhkan dalam memaksimalkan peningkatan kesehatan di tengah masyarakat.
4: Info Pro 1.

0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar Pro 1. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penarikan pajak. Berikut laporan Iketut Wiranata.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini masih berjalan merupakan sensus yang bersifat menyeluruh atau paket lengkap. Pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha dan perusahaan, tetapi juga rumah tangga sebagai bagian dari unit yang akan dicatat untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian di tengah masyarakat. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto, kepada RRI mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di tengah masyarakat, mulai dari usaha skala besar, usaha mikro, hingga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit rumah tangga dan tidak ada kaitannya dengan penarikan pajak.
2: Bahwa sensus ekonomi 2026 ini adalah sensus paket lengkap. Artinya tidak hanya mendata usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang ada saja, tetapi mencakup juga keluarga-keluarga atau rumah tangga yang ada. Itu juga merupakan objek atau unit yang akan ditanyakan. Apa hubungannya dengan pajak? Nggak ada, Pak. Kami sebagai instansi yang bertugas untuk menyediakan data dasar seperti itu, kami memotret keadaan yang ada. Jadi tidak ada hubungannya dengan PBB atau pajak tanah. Mohon untuk dipahami. Kemudian yang berikutnya tentunya kami berharap partisipasi dari semua masyarakat untuk bisa memberikan data sesuai dengan kondisi apa adanya.
1: Daryanto menegaskan, BPS merupakan lembaga yang bertugas menyediakan data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan. Karena itu pihaknya mengajak kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus ekonomi di lapangan.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar Pro 1, kita lanjutkan dengan informasi berikut. Dinas Kesehatan Kota Palu mengajak masyarakat meningkatkan pemahaman mengenai HIV/AIDS agar upaya pencegahan berjalan efektif sekaligus mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV. Selengkapnya, Iksan Setiadi melaporkan.
4: Hingga Juni 2026, Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat sebanyak 2036 kasus HIV. Tingginya angka tersebut mendorong pemerintah terus memperluas screening pada kelompok berisiko sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat. Selain menekan penularan, edukasi juga diarahkan untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman mengenai HIV yang masih berkembang di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Romat Yasin, menegaskan HIV memang merupakan penyakit menular, namun tidak mudah ditularkan melalui aktivitas sehari-hari seperti berjabat tangan, makan bersama, maupun bersentuhan langsung.
5: Memang virus HIV ini menular ya, tapi tidak gampang ditularkan. Tidak seperti kemarin kita pernah mengalami COVID. Kita duduk bersama, kita makan bersama dengan orang dengan HIV. Kita pegang tangan, tidak menular karena virus HIV ini ditularkan jika dia kena lapisan mukosa dalam tubuh kita. Mukosa saja sebenarnya dengan apa? Jadi kita melakukan yang paling banyak tetapi ada dengan melakukan seks melalui hubungan seksual seperti itu.
4: Ditambahkan, Dinas Kesehatan Kota Palu terus mengintensifkan edukasi kesehatan reproduksi di sekolah serta mengajak orang tua berperan aktif memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu mencegah penularan HIV sekaligus menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS.
3: Info Pro 1.

0: Beralih lagi ke informasi berikutnya, pendengar, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Mautong menilai petani durian di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah ini, masih perlu mendapatkan pendampingan terkait standar panen yang sesuai dengan kebutuhan ekspor. Selengkapnya disampaikan oleh Sofyan.
1: Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Mautong menyebut masih banyak petani durian di Sulawesi Tengah khususnya di wilayah tersebut yang perlu diberikan edukasi terkait standar kualitas panen untuk kebutuhan ekspor. Ketua Kadin Parigi Mautong Faradiba Zenong kepada RRI mengatakan, sejauh ini pihaknya masih menemukan praktik pemetikan durian yang dilakukan sebelum buah mencapai tingkat kematangan yang ideal. Menurutnya kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas buah saat masuk ke rumah kemas atau gudang packing house, sekaligus berdampak pada nilai jual di pasar ekspor. Ia menilai penguatan pemahaman teknis di tingkat petani sangat dibutuhkan, terutama terkait standar kematangan dan waktu panen yang tepat agar kualitas produk tetap terjaga.
2: Petani kita hari ini harus banyak mengedukasi mereka. Ketika SOP ekspor 85%, mereka metiknya ingin cepat dapat duit, 50% kematangan mereka udah petik. Dan 70% pun ketika masuk gudang packing house, ini sudah pasti yang grade A pasti akan jatuh di grade C. Iya kan? Berkaitan dengan grading, itu adalah standar SOP dari masing-masing gudang ekspor. Karena mereka juga ada standar dari permintaan buyer.
3: Iya.
2: Jadi standarnya bagaimana, keinginan buyer satu ketika pemetikan itu minimal 135 hari dari saat dia pecah bunga. Ini kan harus edukasi sama petani. Terus kedua, bagaimana melihat kematangan? Ya itu tadi, kita harus pakai hari kalender.
3: Iya.
2: Inilah masih kurang minimnya peran pemerintah dalam mengedukasi.
1: Lebih lanjut, Faradiba menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat petani, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan rantai pasok durian yang harus dikelola secara terintegrasi. Ia menegaskan mulai dari proses panen di tingkat petani hingga penanganan di gudang kemas harus berjalan sesuai standar agar kualitas durian tetap terjaga sampai ke pasar ekspor. Menurutnya tingginya permintaan pasar internasional khususnya Tiongkok terhadap durian Indonesia merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh Sulawesi Tengah secara optimal. Olehnya keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan standar panen, penanganan pasca panen, serta kualitas produk di seluruh rantai pasok. Ia menambahkan komunitas durian kini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyangkut kepercayaan pasar terhadap produk unggulan Indonesia di tingkat global.
4: Info Pro 1.

0: Dalam upaya melahirkan sebuah karya tari yang berkualitas, dibutuhkan proses riset yang panjang agar nilai-nilai budaya yang diangkat tetap autentik dan tidak kehilangan akar tradisinya. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
1: Pelestarian seni tari tidak cukup hanya dengan menampilkan kembali tarian tradisional di atas panggung. Di balik lahirnya sebuah karya tari yang berkualitas, dibutuhkan proses riset yang panjang agar nilai-nilai budaya yang diangkat tetap otentik dan tidak kehilangan akar tradisinya. Di tengah berkembangnya berbagai kreasi seni modern, para seniman dituntut mampu menghadirkan inovasi tanpa menghilangkan identitas budaya daerah. Karena itu penelitian terhadap sejarah, makna hingga kehidupan masyarakat pemilik budaya menjadi langkah penting sebelum sebuah karya diciptakan. Akademisi UNTAD sekaligus seniman Sulawesi Tengah, Andi Imradewi mengatakan, riset merupakan fondasi utama dalam proses penciptaan karya tari. Menurutnya, tanpa penelitian yang mendalam, seorang koreografer berpotensi mengambil unsur budaya secara sembarangan, sehingga makna dan nilai tradisi yang sesungguhnya bisa hilang.
2: Ketika kita mau memahami sebuah tradisi, backgroundnya harus dari riset tersebut. Karena menurut pandangan saya, tanpa adanya riset, kita bisa saja ibaratnya tambal sulam. Comot sini, istilahnya seperti itu. Tetapi kalau kita betul-betul memahami akar yang terjadi, itu sangat menarik sekali. Karena kalau saya melihat tradisi di sini ya, sama halnya ketika kita bicara tentang apa sih yang menjadi kebiasaan masyarakat.
1: Andi mencontohkan, seperti penelusuran syair-syair dan nindate, serta repertoar gerak yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian itu, ucapnya, kemudian dikembangkan menjadi sebuah pertunjukan yang tetap mempertahankan identitas budaya daerah. Namun alih-alih mengangkat keseluruhan prosesi adat, Andi mengungkapkan, memilih menggali nilai kebajikan dan semangat saling menolong yang terkandung di dalamnya, lalu mengemasnya menjadi karya pertunjukan yang relevan bagi masyarakat masa kini. Melalui riset yang kuat, Andi berharap, inovasi dalam seni tari tidak sekedar menghadirkan pertunjukan yang menarik, namun juga menjadi media pelestarian budaya yang tetap menghormati akar tradisi serta memperkenalkannya kepada generasi muda.
3: Info Pro 1.
0: Pembina pesantren Darul Quran Wal Hufaz Tojo Unda-Unda merasa prihatin dengan minimnya pendidikan agama pada generasi muda Islam.
4: Penguatan remaja adalah upaya pengembangan sumber daya manusia guna mewujudkan generasi emas. Pembinaan remaja ini untuk mempersiapkan generasi berkualitas di masa yang akan datang guna mengisi pembangunan berkelanjutan. Sebab remaja adalah calon generasi pemimpin masa depan bangsa dan negeri ini. Pembina pesantren Darul Quran Wal Hufaz Tojo Una-Una, Sudirman mengaku, dewasa ini tidak sedikit generasi yang beranjak remaja kurang memperoleh nilai-nilai pendidikan keagamaan. Karena itu, pembangunan pondok pesantren di berbagai tempat merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi pemuda, khususnya generasi Islam, yang jauh dari nilai-nilai kitab suci Al-Quran.
5: Sementara pendidikan-pendidikan Al-Quran ini khususnya untuk generasi-generasi yang sudah dewasa-dewasa agaknya kurang. Kita membangun sebuah pondok pesantren itu karena melihat generasi muda kita yang semakin hari kelihatannya makin jauh dari Al-Quran. Jadi sangat penting itu Al-Quran untuk kita pahami sebab itu adalah petunjuk bagi kita.
4: Pembinaan keagamaan kepada kelompok-kelompok remaja, tutur Sudirman, sangat penting untuk mengimbangi pendidikan umum yang diperoleh remaja. Sebagai penyelaras pendidikan keagamaan bagi generasi muda Islam, tidak saja hanya menjadi pengarah dalam kebaikan, namun mampu membentuk generasi yang tangguh, berakhlak, dan berkualitas. Irsan Raginda melaporkan.
3: Info Pro 1.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik ketika kepedulian menjadi kunci kota yang bersih bersama dengan Iksan Setiadi sekaligus menjadi penutup rangkaian informasi siang kita dalam Buletin Berita Daerah siang ini. Sampai jumpa.
6: Sebuah kota tidak dinilai hanya dari megahnya bangunan, ramainya lalu lintas, atau pesatnya pembangunan. Sebuah kota juga dikenali dari hal-hal yang sering luput dari perhatian, dari lorong-lorong kecil yang bersih, dari saluran air yang bebas sampah, hingga dari kesadaran warganya menjaga ruang hidup bersama. Di Kota Palu, upaya membangun wajah kota yang bersih terus dilakukan, Armada pengangkut sampah beroperasi setiap hari. Tempat pembuangan disediakan, regulasi diperkuat, pengawasan ditingkatkan. Namun di balik semua itu, pemerintah masih menemukan persoalan yang sama. Tumpukan sampah liar, pembakaran sampah di kawasan pemukiman, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih terjadi di sejumlah titik. Persoalan yang sesungguhnya bukan lagi terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya. Pemerintah Kota Palu memandang pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis, menambah armada, menyediakan bak sampah, ataupun mengangkut sampah setiap hari hanyalah bagian dari sistem. Sementara akar persoalannya berada pada perubahan perilaku. Karena itulah, pemerintah Kota Palu memperkuat implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah melalui berbagai regulasi turunan. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, larangan membakar sampah, hingga penegakan sanksi bagi pelanggar menjadi bagian dari upaya membangun disiplin masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menegaskan bahwa regulasi harus dibarengi dengan konsistensi, penegakan hukum, dan kepedulian warga.
7: Kemudian konsistensi kita tuh terhadap penegakan perda itu sendiri. Kemudian kesadaran masyarakat. Hari ini kita lakukan sanksi misalkan. Masyarakat mulai tuh, mulai bagus lagi gitu kan. Tiba-tiba minggu depan mulai lagi. Kita konsisten, ini yang kita inginkan kepada para aparat kita itu, bagaimana konsistensi itu dilakukan setiap hari, melihat akhirnya supaya sanksi itu bisa dikenakan benar-benar, jadi konsisten dan benar-benar tepat mereka dikenakan sanksinya berapa kan. Sudah ada kenakan. Nah, kita berharap dari denda yang kita kenakan itu menjadi efek jera buat mereka yang melakukan pembuangan sampah sembarangan gitu ya, melakukan pembakaran sampah ya pada tempatnya seperti itu.
6: Hasil pemantauan pemerintah Kota Palu menunjukkan sebuah fakta yang menarik. Sebagian besar lingkungan rumah warga terlihat bersih dan terawat. Namun ketika memasuki ruang-ruang publik, kondisi yang berbeda masih ditemukan. Sampah menumpuk di sudut jalan, drainase dipenuhi limbah rumah tangga, lahan kosong berubah menjadi tempat pembuangan liar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, persoalan ini memperlihatkan bahwa kesadaran belum sepenuhnya berubah menjadi kepedulian. Masyarakat memahami pentingnya kebersihan, tetapi belum semuanya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di luar batas rumah mereka. Karena itu pemerintah kini memperluas pengawasan hingga ke lingkungan pemukiman, sembari mendorong partisipasi aktif masyarakat menjaga ruang publik.
8: Sedianya bukan karena ketidaksadaran, tapi ketidakpedulian sebenarnya. Kalau mau dibilang sadar, masyarakat sadar akan kebersihan. Kenapa? Buktinya di rumahnya bersih.
2: Iya.
8: Tapi di luar rumahnya, ya mohon maaf, ya tidak di. Jadi kesadarannya ada, tapi kepeduliannya yang kemudian menjadi perhatian.
6: Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah lingkungan di Kelurahan Tondo menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari unit pemerintahan paling kecil. RT1, RW1 tidak memulai gebrakannya dengan proyek besar, tidak pula dengan anggaran yang besar. Perubahan dimulai dengan mendengar. Ketua RT bersama warga memetakan persoalan yang mereka hadapi. Mereka berdiskusi, mencari penyebab, lalu menyusun solusi yang lahir dari kesepakatan bersama. Jadwal pengangkutan sampah ditata ulang, kerja bakti menjadi agenda rutin. Setiap lorong memiliki penanggung jawab. Komunikasi warga dibangun melalui kelompok-kelompok kecil hingga media digital. Bahkan, lomba kebersihan antar lorong dijadikan cara untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi bukan hanya terlihat dari berkurangnya sampah, tetapi juga dari berubahnya cara pandang masyarakat terhadap ruang bersama.
9: Ada ikatan emosional di sana, yang tadinya tidak mau bergerak, akhirnya mau bergerak. Itu hanya kami minta 1,5 jam, tidak bisa lebih daripada itu, karena warga memiliki juga kegiatan-kegiatan lain dengan keluarganya. Jadi 1,5 jam sudah cukup seperti itu. Dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat menghibur lah untuk masyarakat. Misalnya makan bareng, misalnya kumpul berhadiah, misalnya ada kegiatan-kegiatan. Di RT1 saya pikir sudah banyak berubah saat ini. Warga sudah sadar tidak perlu lagi saya kontrol, misalnya harus setiap hari saya masuk keluar lorong. tetapi mereka sudah bertanggung jawab.
6: Pengelolaan sampah sesungguhnya bukan hanya persoalan kebersihan. Ia merupakan ukuran kedisiplinan masyarakat, cermin kualitas tata kelola sebuah kota, dan wujud nyata kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Pemerintah dapat menghadirkan regulasi, dinas dapat menyiapkan armada, petugas dapat mengaku sampah tiap hari. Namun kota yang bersih hanya dapat terwujud ketika masyarakat memutuskan untuk tidak lagi melihat sampah sebagai urusan orang lain. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota menjaga lingkungannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang diangkut, melainkan oleh seberapa besar kepedulian yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan dari lorong-lorong kecil di kota Palu, harapan itu sedang dibangun sedikit demi sedikit melalui langkah sederhana yang dilakukan bersama.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya adik.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Sepertinya benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek. Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Pendengar Pro 1 ya, dari Palukan Informasi dan Inspirasi di sore hari ini bersama Dinda kembali menemani pendengar semua. Kita masih mendengarkan 100% Indonesia tentunya. Di sore hari ini kita hadirkan lagu-lagu pop ini ya, lagu pop Indonesia yang menemani pendengar semua. Semoga di hari Senin ini, katanya Senin ini harus semangat ya. Karena baru saja kita merasakan weekend, ditambah hari Senin ini ya, pasti sudah terlewati pagi Seninnya, siang Seninnya, dan sore hari ini masih santai kah atau hektik. Semoga pendengar dimanapun Anda berada selalu diberikan kesehatan dan rasa syukur tentunya. Kita akan hadirkan lagi untuk lagu-lagu di 100% Indonesia, tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu ini ya, untuk mendengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya pukul 15.29 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi, dan bersama Dinda juga kita akan jeda terlebih dahulu.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 yang ada di Palu, karena informasi dan inspirasi, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati yang ada di Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal dan ibadah kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kena Informasi dan Inspirasi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian. One day I saw this girl.

0: Bos.
1: Sa, Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu gak sih kemarin
1: tolong ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu
1: penting
2: lagi
1: loh.
2: Promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi kembali Dinda menemani pendengar semua di sore hari ini setelah kita tadi dihibur ya ini ya, atau ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia, dan sekarang kita berada di program UMKM Berbicara. Nah, untuk sore hari ini pendengar, seperti halnya biasa ini ya, kita akan menghadirkan salah satu kisah para pelaku usaha lokal yang terus berkarya, berinovasi, dan menjadi bagian dari penggerakan ekonomi masyarakat. Tentunya ini juga mendukung salah satu program presiden kita di Asta Cita ini ya, 8 Asta Cita. Dan sore hari ini luar biasa, kita akan ngobrol gitu ya, sharing juga. Dan kita sudah kehadiran ini satu narasumber kita dari owner, salah satu owner yang ada di Sulawesi Tengah dulu ya. Kita kenalan dulu ini, katanya gak kenal maka gak sayang ini, supaya kita makin sayang dan makin kenal gitu kan. Sudah ada di studio Pro 1, ada kakak ini ya, Kak Fauzia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kabarnya gimana ini Kak?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ini ya. Ini Kak Fauzia ini pendengar dan pemirsa adalah salah satu owner ini ya di Sulawesi Tengah, ada namanya produknya Dapur Crown gitu ya Kak ya. Nanti boleh ya kita berbicara, sharing dan dikenalkan oleh pendengar semua apa sih sebenarnya dari produk ini. Barangkali memang sudah terkenal, kemudian semakin terkenal lagi supaya pendengar dan pemirsa tahu. Nah, mungkin boleh ini Kak diceritakan ini Kak di program UMKM Bicara ini. Silakan. Seperti apa ini produknya ini Kak? Jadi ada berapa produknya? Kemudian apa ini ya? Awal mulai berdirinya tuh tahun berapa begitu nih? Silakan Kak.
1: Di tahun 2019, ketika itu saya itu resign dari kantor. Jadi mulailah usaha ini. Dengan beriringnya waktu berjalan, jadi saya berinovasi lagi. Saya buatlah produk yang namanya Jaju, jamu dan jus. Minuman yang apa? Yang bisa dikonsumsi di semua kalangan. Tapi dia tidak menggunakan apa ya, pemanis buatan begitu. Maksudnya bagaimana bisa saya inovasikan minuman ini enak tapi tetap sehat. Dan bermanfaat
0: gitu. Dan ini mungkin untuk pendengar dan pemirsa ini ya yang penasaran seperti apa produknya, sudah ada di kanal YouTube kita karena kita ada live juga ini. Jadi boleh nanti penasaran, tadi sudah dijelaskan sekilas ini ya produknya, ini ada namanya Jaju tadi ya Kak ya. Jadi jus dan jamu. Ini kolaborasi ini. Jadi selain tadi ya enak rasanya, ternyata juga menyehatkan seperti itu. Nah, ini varian rasanya itu memang ada berapa ini Kak?
1: Kurang lebih sebenarnya 20 varian. Untuk sementara ini yang ada di sini tuh ada golden latte, oatmeal, pur matcha latte, jamu manja kani, sama jus sirsak bengkoang.
0: Jadi ini semua homemade sendiri ini Kak?
1: Iya, homemade.
0: Asli dari tadi ya, bengkoang, kemudian green tea-nya dan lain sebagainya. Nah, untuk pendengar semua, kita akan tanyakan kembali ke owner ini ya dari Dapur Crown sendiri seperti apa tadi perjalanannya. Ternyata dari 2019 gitu ya, dari pertama mulai usahanya, dari memutuskan resign tadi ya Kak ya. Ini memang niatnya memang gimana nih Kak, bisa memutuskan kayaknya saya pengen terjun di bisnis kuliner ini deh, seperti apa ini Kak?
1: Gini, kan saya dengan suami kan sama-sama kerja. Tapi pas di COVID itu suami kan harus jadi tim COVID gitu ya. Jadi enggak ada yang jaga anak kan. Iya, jadi enggak ada yang jaga anak. Jadi saya memutuskan saya saja yang resign gitu. Bagaimana caranya saya tetap produktif? Jadi saya mulailah bisnis ini.
0: Jadi berawal dari memang ada keinginan untuk selain bisa waktu luang banyak gitu ya bersama anak, kemudian akhirnya bisa menghasilkan istilahnya dari rumah kan gitu ya kayak
1: benar.
0: Dan kepikiran akhirnya memproduksi produk yang sampai sekarang ini ya luar biasa. Sudah berapa tahun berarti ini Kak, kurang lebih ini?
1: Kalau brand ini yang Jaju ini baru di Baru 2 tahun.
0: Baru 2 tahun? Oke. Tapi kalau dapur Kronnya ini?
1: Dari 2019.
0: Oke. Apa aja ini Kak sebenarnya kalau dari, maksudnya kenapa namanya ini dapur Kron gitu?
1: Itu kan namanya anak saya kan. Pertama itu namanya Ratu. Bagaimana ini supaya punya apa? Kayak perusahaan kecil lah gitu loh. Jadi saya bikin lah itu namanya Dapur Kron. Jadi di bawah naungannya Dapur Kron itu ada beberapa produk yang saya ciptakan, itu yang saya inovasikan, seperti jaju, bedak lotong almera, kayak gitu.
0: Oke, ini ada bedak lotongnya tadi juga ini kayak?
1: Iya.
0: Ini tradisional juga ini?
1: Iya, tradisional juga. Semua produknya yang di sini itu homemade.
0: Homemade, oke. Tapi kalau bedaknya tadi, bedak lotong itu apa ini Kak? Masker kah, lulur kah, atau apa ini?
1: Lulur tradisional.
0: Lulur tradisional. Jadi apa nih khasiatnya nih?
1: Dia itu mencerahkan, mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi kalau misalnya ada kulit yang gatal-gatal gitu, itu bisa.
0: Oke. Jadi lebih alami nih ya Kak ya?
1: Iya, lebih alami.
0: Karena memang tadi ya, homemade semua, kemudian tanpa istilahnya bahan-bahan kimia bisa dibilang ya. Karena memang kita mengutamakan produk-produk yang tradisional dan tentunya dari bahan-bahan alami, luar biasa ini ya. Dan perjalanannya pasti gak mudah ini, dari 2019 sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan ini ya Kak ya. Dan tentunya untuk UMKM yang ada di Sulawesi Tengah ini, semoga kedepannya tetap memberikan inovasi-inovasi terbaik. Seperti mungkin ini kakak ini awalnya gak kepikiran ini, wah saya pengen resign, pengen waktu luang bersama anak, akhirnya terinspirasilah membuat dari produk ini gitu ya kayak. Tapi kalau apa ya kak ya, bercerita nih kak, dari 2019 sampai sekarang ini mungkin ada suka dukanya begitu ya, tantangannya ada gak ini kak?
1: Aduh banyak.
0: Ya, apa ini mungkin gak bisa diceritakan ini?
1: Pasti semua semua pengusaha pasti ini, pasti rasakan.
0: Pasti rasakan semua ini ya, naik turunnya.
1: Naik turunnya.
0: Apalagi ini Kak, sebenarnya kakak berani mengambil peluang juga ini, karena di 2019 ini kan kita masih COVID juga ini ya Kak ya?
1: Iya,
0: menjelang masuknya COVID. Nah itu, jadi pas COVID ini terdampak juga atau gimana waktu itu Kak?
1: Terdampak juga.
0: Jadi sebelum COVID, akhirnya pas jalan kodaruangnya COVID kan gitu ya Kak ya. Yeah. Dan tapi alhamdulillah luar biasa bisa bertahan sampai sekarang gitu. Nah tadi kalau cerita apa naik turunnya, katanya ini semua UMKM pengusaha itu pasti mengalami gitu ya. Yeah. Tapi tantangan, sebenarnya tantangan yang paling berat dialami ini apa ini Kak, mungkin Kak? Kalau pasarnya Kak atau seperti apa Kak?
1: Ya, salah satunya itu.
0: Kalau melihat dari Sulawesi Tengah sendiri?
1: Kalau khususnya di daerah saya ya, itu bagaimana ya, jual beli itu masih rendah. Gitu.
0: Oke, jadi ini diperjual belikannya memang di mana nih kakak nih? Asalnya di mana nih kak?
1: Donggala.
0: Di Donggala ya, oke. Jadi produknya memang dipasarkan di Donggala saja atau sudah di Palu atau bagaimana ini kak sistemnya kak?
1: Untuk sementara ini sudah mulai masuk ke Palu. Jadi sudah banyak dari postingan-postingan, jadi sudah ada yang pesan online dikirim ke Palu gitu.
0: Oke. Jadi semoga ini ya, karena di RRI juga pendengar dimanapun anda berada ini mendengarkan, kemudian kalau mau cari produk-produk yang alami tentunya ini sehat tapi juga enak, ini nanti langsung aja kita ya hubungi dari Kak Fauzi ya ini. Boleh nanti kita di akhir spill dulu nih nama Instagramnya, kemudian kalau mau pesan bisa di mana ini ya Kak, nanti kita tahan dulu ini ya. Oke, nah tadi kita melihat begitu ya pada karya, kalau ternyata dari Donggala untuk tantangannya masih daya belinya rendah begitu, tapi kalau adanya online atau media sosial ini sangat membantu gitu ya Kak ya.
1: Oke.
0: Ini di mana ini Kak biasa di share-nya? Facebook kah?
1: Di Facebook lebih banyak.
0: Facebook lebih banyak ya. Oke. Tapi awalnya ini Kak kepikiran di online itu memang ada niatan dari awal ingin promosi di online atau ikut komunitas dulu ini Kak, atau seperti apa ini perjalanannya?
1: Dari awal.
0: Dari awal ya. Oh, langsung dari Facebook langsung ya ini. Oke.
1: Tapi komunitas.
0: Oh, enggak ada komunitas. Oke. Tapi kalau sekarang gimana nih Kak? Sudah join dengan para UMKM lain atau bagaimana?
1: sangat terbantu. Karena kan bergabung di UMKM ini kan baru berapa bulan?
0: Oh, berapa bulan ya?
1: Iya. Belum cukup, baru sekitar 6 bulan kan? 6-7 bulan lah.
0: Yang ada di Kota Palu ini?
1: Enggak, di Donggala.
0: Oh, di Donggala. Jadi ada namanya apa nih? Perkumpulan para UMKM?
1: Iya.
0: Di Donggala, kemudian ada ketuanya dan lain sebagainya nih ya kak ya?
1: Iya.
0: Dan tentunya banyak yang didapat ya informasinya.
1: Iya.
0: Pelatihan-pelatihan ada nggak ini kak?
1: Kemarin baru ini ketahanan pangan baru dapat itu baru sekali.
0: Oh, baru sekali ini ya. Oke, jadi memang ternyata kalau kita bergabung ya tadi ya kayak ada di sebuah komunitas tadi yang di UMKM Donggala lebih banyak istilahnya informasi yang didapat
1: ya.
0: Seperti sekarang ini ternyata dapat informasinya langsung ini ya dari ketuanya ya.
1: Langsung direkomendasikan.
0: Oke, luar biasa. Dan pendengar mungkin penasaran ini ya, apakah rasanya kalau tadi ya jamu dengan jus itu digabungkan gitu selain sehat tapi juga apa rasanya juga masih tetap enak gitu ya. Nah ini sebenarnya kepikirannya tuh awalnya gimana ini kak? Kok bisa gitu?
1: Awalnya tuh dari diri sendiri dulu.
0: Dari diri sendiri?
1: Iya benar dari diri sendiri. Kemarin itu kan pernah sempat kena asam lambung kan. Jadi sudah berbagai macam yang diminum. Tapi kok rasanya masih barbar nih ya. sikit lapar.
0: Okay.
1: Jadi saya bikinlah, saya cobalah. Dari ini resepnya dari orang tua dulu kan. Coba minum ini, memang coba minum temulawak begitu kan, rimpang ini. Jadi saya cobalah racik. Saya minum selama 3 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi situ mulai pulih tuh kesehatan. Jadi ada teman juga itu sama kasusnya. Jadi saya kasihkanlah dia resepnya, saya sharelah ke dia. Alhamdulillah dia juga cocok. Jadi dari mulut ke mulut lah ini. Awalnya itu pemakaian sendiri dulu. Jadi boleh saya pesan, boleh saya ini. Kayaknya ada peluang deh. Jadi saya cobalah bikin gitu.
0: Oke, jadi memang dari diri sendiri dulu dicoba tadi asam lambung tadi ya kak ya. 3 bulan apa nih yang temulawak atau yang apa tadi?
1: Iya, saya minum itu temulawak.
0: Temulawak ya, temulawak aja nih atau ada campurannya nih kak?
1: Campurannya ada rimpang-rimpang lainnya.
0: Oke, jadi Oke, jadi luar biasa ini ya dari pengalaman pribadi di testingnya ke diri sendiri dulu ya. Dan ternyata berhasil. Akhirnya alhamdulillah bisa memberikan manfaat ke orang lain juga, teman-temannya. Nah mungkin ini boleh nih ya yang ada sakit asam lambung atau emah juga ya yang belum terlalu parah mungkin bisa rutin ini ya kayak minumnya setiap apa ini kak?
1: Sebelum makan setiap pagi.
0: Sebelum makan setiap pagi?
1: Dengan sebelum tidur malam.
0: Oke. Ini luar biasa loh karena memang kalau asam lambung itu kan mungkin yang merasakannya kan sakit gitu kan?
1: Iya,
0: tersiksa.
1: Sedikit lapar.
0: Nah iya.
1: Tapi makan banyak nggak bisa.
0: Bener. Jadi kan nggak bisa langsung dikasih makan banyak karena sakit juga kan kak? Jadi makanya sedikit-sedikit tapi harus terus-menerus dan alhamdulillahnya berkat konsumsi racikan sendiri nih ya dan sekarang diproduksi di apa tuh Jaju bisa memberikan manfaat ke orang lain. Nah boleh dicoba ini ya dirutinkan karena kalau kita konsisten insya Allah ya kak ya membuahkan hasilnya ya luar biasa. Boleh ini mungkin untuk teman-teman semua juga pendengar nanti dikepoin dulu seperti apa ini produknya. 3 bulan konsisten waduh. Jadi langsung sembuh alhamdulillah ya. Tapi kalau yang lainnya ini apa nih kak? Kombinasi tadi ada bengkoang.
1: Iya ini bengkoang dan sirsak.
0: Kalau itu apa ini kak manfaatnya kak?
1: Dia lebih ke antioksidannya, antioksida gitu. Baru apalagi kan sirsak kita tahu zatnya ada kan, zat anti kankernya.
0: Oke. Jadi itu ya kombinasinya tadi ya.
1: Iya.
0: Tapi ada gulanya nggak ini kak?
1: Saya pakainya pemanis dari ekstra stevia. Jadi bukan gula pasir.
0: Oke. Waduh ini enak sekali nih. Ini cocok juga untuk orang-orang yang untuk menghindari gula ya. Jadi yang diabetes atau apa, stevia pakainya ya, untuk pendengar dan pemirsa. Jadi sangat-sangat kalau kita bisa bilang ini alami, kemudian tidak berbahaya juga. Sebelahnya ada kunyit ya Kak, atau apa nih?
1: Iya, ini yang kuning. Ada golden latte.
0: Waduh.
1: Dia apa dari nih? Susu kunyit.
0: Susu kunyit? Oke, okay, apa nih?
1: Rimpang dan rempah.
0: Oke, okay. Apa ini Kak fungsinya Kak kalau susu kunyit tadi Kak?
1: Fungsinya ya untuk kesehatan juga bagus.
0: Oke, okay, kunyit ini ya.
1: Kalau lagi imunnya turun bagus konsumsi ini.
0: Oke, okay, jadi bisa disimpan di kulkas juga bisa ini ya Kak ya?
1: Bisa.
0: Oke, okay, tahannya berapa lama ini Kak?
1: Kalau di chiller dia tahan 4 hari aja.
0: Jadi benar-benar alami ya ini ya, karena memang tidak menggunakan bahan pengawet, iya, tanpa tadi ya gulanya aja pakai gula stevia gitu kan?
1: Cuma stevia dan madu.
0: Oke, okay. Nah ada apa lagi nih Kak, tadi kunyit, kemudian bengkoang, sirsat.
1: Ada oatmeal, ada pur latte, matcha, matcha latte.
0: Matcha latte ini, matcha latte-nya juga alami juga ini Kak?
1: Iya, dari pur organik.
0: Pur matcha organik ya, jadi memang dikhususkan untuk organik alami nih pendengar. Jadi boleh yang penasaran, ini kita coba tanyakan dulu deh. Tadi kalau mau pesan selain Facebook lewat mana ini Kak?
1: Bisa lewat WA.
0: Bisa lewat WA. Ini kalau sosial media mungkin Instagram Kak Fauzia ada?
1: Ada.
0: Ada apa nih namanya ini Kak?
1: Namanya. Ada Jaju Jamu and Juice dengan Fauzia Adahar.
0: Oke, nanti boleh ini ya dibantu ya untuk pendengar dan pemirsa semua, nanti ditanya ke lebih lanjutnya lewat Instagramnya ada di Jaju, kemudian langsung Instagramnya Kak Fauzia ini ya tadi ya. Oke, okay. Kalau di marketplace mungkin Kak, toko Oren sudah?
1: Belum pernah
0: ya. Karena memang tadi ya kayak ini kalau misal dikirim jarak terlalu jauh karena nggak pakai bahan pengawet ya Kak ya. Yeah. Jadi belum bisa tahan berminggu-minggu. Kemudian kalau dikirim takutnya di jalan ini sudah basi gitu ya Kak ya. Yeah. Karena tadi alami bahannya.
1: Ada yang varian keringnya, tapi dia rimpang celup namanya.
0: Oke, okay. Jadi itu yang bisa dikirim ya Kak ya?
1: Hanya itu yang bisa dikirim.
0: Keluar kota dan lain-lain. Ini kalau rimpangnya tadi semacam teh celup begitu Kak atau gimana nih?
1: Semacam teh celup.
0: Oke, jadi ada kunyit, temulawak juga ya? Luar biasa, ini juga inovasi sendiri ini Kak awalnya atau dari kapan nih kalau yang teh celupnya ini, baru atau diproduksinya?
1: Bersamaan? Iya.
0: Oke, nah mungkin boleh ini ya yang dari luar Palu atau luar Donggala yang ingin pesan, nanti juga ada variannya yang dicelup ya tadi, yang sudah dikeringkan tadi kemudian bisa diseduh, itu bisa tahan kalau dikirim. Nah kalau yang ini tahannya di chiller 4 hari nih ya Kak ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau bisa setelah dibuka langsung dikonsumsi. Oke, nah luar biasa ini ya, kita sebenarnya mengetahui kalau dari UMKM ini kemudian termasuknya mendukung juga apa yang diceritakan presiden kita di Astacita ini ya pendengar ya, bahwa di mana kita mendukung UMKM terus berkembang. Nah melalui dialog seperti ini nih ya, jadi sharing mungkin dari yang pendengar ataupun pemirsa yang belum tahu dari obrolan kita di sore hari ini, jadi lebih mengenal kembali begitu ya apa itu tadi dapur Kron, kemudian dari produk-produknya yang diperjualbelikan. Tadi ada masker atau apa lulur, kemudian ada jus juga. Nah kita kita melihat dulu nih, kita menanyakan, jadi apa ini Kak sebenarnya yang membedakan mungkin produk produk Kak Fauzia ini Kak dari produk lain gitu, apa nih yang jadi pembedanya ini Kak?
1: Pembedanya apa ya?
0: Lebih apa nih, harus ini dong Kak, karena memang apa ya kan produk sendiri supaya pembeli ini wah ternyata memang benar ya, ini alami ini ya gitu ya. Atau apa nih? Apa nih yang mungkin menjadi pembeda ini Kak Fauzia?
1: Bedanya itu yang bahan-bahan digunakan itu dia lebih ini yang apa? Dari kayak misalnya kan kunyit biasa kan ada yang bilang ini pakai bubuk atau yang asli ya gitu. Jadi kalau di Jaju itu semua bahannya asli.
0: Oke.
1: Jadi semua rimpang-rimpangnya itu memang masih bahan mentahnya.
0: Jadi yang digunakan. Gak pakai bubuk tadi ya, ya. Jadi otomatis kunyitnya yang asli digunakan, temulawaknya juga yang asli, semuanya asli, gak pakai bubuk perasa tadi ya kak ya.
1: Iya.
0: Jadi jangan khawatir nih, sudah langsung dari ownernya. Kalau produknya ini dipastikan ya, sudah dipastikan menggunakan produk-produk tanpa bubuk tadi ya, alami langsung. Kalau kunyit ya, kunyitnya langsung ini ya kak ya.
1: Iya, langsung.
0: Biasanya memang ada ya, ini ya pembeli yang mempertanyakan ini, iya, ini bubuk
1: ada.
0: Atau asli gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, ada. Bilang ini pakai yang sudah, yang apa, bahan kemasan atau yang masih mentahan gitu.
0: Oke, okay. Dan insya Allah semuanya ini memang asli ya kak ya, yeah. Tanpa tadi ada bubuk-bubuknya, kemudian dicampur. Karena memang dari ownernya sendiri, Kak Fasya sendiri sudah mencoba tadi ya 3 bulan berturut-turut untuk testimoni ke dirinya sendiri. Nah, kita melihat lagi nih Kak bahwa di Sulawesi Tengah ini sebenarnya kan banyak ya Kak ya peluang, apalagi melihat kekayaan yang ada di Sulawesi Tengah ini kan gampang ya Kak ya cari bahan-bahannya ya. Naik gak Kak? Kalau sekarang berpengaruh gak ini?
1: Kalau sekarang iya berpengaruh.
0: Ah ya, oke, okay. Berpengaruhnya di apa nih? Rempah-rempahnya kah atau apa sebenarnya?
1: Kayaknya semuanya deh. Harga bahan pokoknya naik. Dari kemasannya, dari harga dari bahan pokoknya.
0: Oke. Okay. Jadi tapi harganya tetap atau gimana ini, Kak?
1: Kalau ini ya tetaplah harganya.
0: Tetaplah. Waduh, jadi kita muter otaknya lumayan ini ya.
1: Iya, karena memang di Donggala itu daya belinya kurang, maksudnya rendah. Jadi kalau kita terus disesuaikan juga apa kondisi ekonomi di sana. Gitu. Jadi saya harus mengimbangi dengan ekonomi orang yang di sana. Itu kalau saya sudah menjual harganya lebih tinggi dari harga sebelumnya, itu daya belinya semakin menurun. Gitu. Okay. Jadi orang yang tertentu-tertentu saja yang ini.
0: Oke. Jadi harganya tetap karena tadi ini ya kayak melihat dari kondisi yang ada di Kabupaten Donggala juga ini ya kayak. Tapi kalau untuk produksinya tadi sudah sempat belum Kak masuk di UMKM yang ada di misal instansi perkantoran atau seperti apa ini Kak Fauzia?
1: Kalau instansi perkantoran ada maksudnya yang beli konsumennya.
0: Oh, jadi konsumennya ya, belum yang mungkin apa titip di koperasi atau apa belum ini ya. Oke, oke. Jadi semoga next ini ya bisa semakin melebarkan sayapnya, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, di Donggala, di Palu, karena memang produk-produk seperti inilah yang harusnya menjadi produk unggulan karena tadi ya alami, kemudian memang homemade langsung buatan para UMKM yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini kalau apa ya kayak sebenarnya kalau saya melihat ini belum banyak ini Kak yang kepikiran buat produk seperti ini gitu kan, alami, kemudian manfaatnya juga banyak. Nah, ini kalau persaingan tapi gimana Kak melihatnya?
1: Kalau di Donggala itu belum ada.
0: Belum ada ya? Iya benar, jarang sekali nih.
1: Masih saya sendiri yang berinovasi seperti ini.
0: Okay,
1: kebanyakan di sana itu olahan ikan.
0: Olahan ikan ya Kak ya? Oke, luar biasa. Jadi memang menerobos inovasi dan akhirnya alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Karena gak mudah loh benar ya, dari 2019 tadi sampai sekarang ini pasti ada... saya kayaknya saya nggak untuk kedepannya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Oke. Aman sudah. Oke. Iya, ini supaya semakin ini ya, semakin jelas untuk perbincangan kita di sore hari ini, pendengar dan pemirsa tentunya. Bagaimana tadi melihat sendiri inovasi yang diberikan oleh Kak Fauzia ini, tadi katanya di Donggala belum ada loh. Jadi dia pelopor utama, dan ini kalau misal di kota-kota besar kan ada, sebenarnya ada banyak gitu kan produk-produk lain. Dan ini kalau di Sulawesi Tengah saya memang jarang lihat sih jamu-jamu yang dikemas seperti ini gitu ya. Apalagi tadi alami semua bahannya. Bisa kan jamu-jamu kan yang apa pedagang keliling begitu ya Kak ya. Tapi ini dengan inovasi baru, semoga untuk pendengar dan pemirsa semua ini yang mau pesan boleh ini ya. Oke, nah tapi karena di Donggala bisa nanti ke Palu ya, di Palu
1: bisa.
0: Lewat apa ini Kak biasa pengiriman Kak?
1: Lewat mobil.
0: Lewat mobil? Maksudnya apa nih? Diantar kakak sendiri atau ada apa nih kalau di sini nih?
1: Ada kurir.
0: Oke, jadi Palu-Palu Donggala begitu ya Kak?
1: Iya. Dititip di ini di Mob Transportasi. transportasi okay. umum.
0: Oh oke, okay. Oh apa nih maksudnya yang bus Trans Palu? Bukan?
1: Bukan. Mobil rental begitu, oh, antar Palu Donggala.
0: Antar Palu Donggala,
1: iya.
0: Oke, jadi tidak usah khawatir ya untuk orang-orang yang ingin menikmati Jeju tadi yang ada di kota Palu, ternyata gampang ini ya. Jadi dari Donggala ke Palu ini ada tadi, mobilitasnya gampang pakai mobil apa? Dibilang di sini travel ya kak ya?
1: Iya.
0: Oke, mobil travel. Nah nanti boleh juga nih langsung, karena kan ini alami, jadi setiap hari produksi ya kak ya?
1: Iya, setiap
0: hari produksi. Karena di chiller hanya tahan 4 hari tadi ya. Kalau di freezer lebih lama lagi kak, berapa lama?
1: Kalau di freezer itu 1 mingguan.
0: 1 mingguan juga ya? Mm-mm. Karena ada pengaruhnya nggak ini kak, baik atau enggaknya ini kalau misal
1: kalau lama juga di freezer, mm-mm. itu apa ya, kualitas dari kandungannya itu akan menurun.
0: Oke, oke. Nah ini kak, karena memang kan ini kalau saya salut juga ini kak ya, ini kakak memberi inovasi seperti ini, kemudian alhamdulillah sudah bertahan. Ada nggak kak apa ya gambaran atau harapan kedepannya kak untuk produk-produk yang kakak produksi ini?
1: Harapannya biar banyak dikenal orang dan bisa dikonsumsi, karena kan juga banyak yang bilang jam itu pasti rasanya pahit, gitu. Pasti enggak enak gitu, pasti rasanya aneh gitu. Karena pasti ditahu kan dari rimpang-rimpang bagaimana rasanya kan, kayak kunyit apa, pasti banyak yang tidak suka. Jadi saya buat ini jaju, saya buat dengan saya kemas dengan modern tapi rasanya enak dan tetap sehat.
0: Oke, jadi nggak perlu khawatir ini ya soal rasanya, sudah dipastikan rasanya enak, karena jangan sampai kita berpikir kalau jamu tuh tadi ya pahit, kemudian aneh rasanya, apalagi anak-anak muda ini kan kak. Padahal sebenarnya minuman-minuman seperti inilah yang harusnya banyak dikonsumsi, apalagi anak-anak, kalau bisa dibilang kan Gen Z gitu kan. Daripada mungkin konsumsi yang terlalu manis, tadi gulanya banyak. Nah lebih baik kita konsumsi yang alami, karena kalau biasa ini kak, kita bahas ini kan mengenai banyak ya kayak kesehatan, kemudian apa ya, kandungan-kandungan yang ada di minuman ini, anak-anak muda kan lebih suka yang manis-manis gitu kan. Ini, nah,
1: yang siap saji.
0: Nah ini tetap manis, rasanya tetap enak, tapi insya Allah juga menyehatkan.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Maksudnya bermanfaat bagi tubuh kita.
0: Bener. Kapan lagi gitu kan? Kalau kita bikin sendiri kan agak ribet tuh kak, harus potong-potong dulu dan lain sebagainya. Tapi sudah ada yang muda ini ya, pendengar dan pemirsa, ada yang sudah diproduksi oleh Kak Fauzia ini. Nah, Kak ini kan kedepannya mungkin ada nggak Kak keinginan untuk misal didaftarkan di BPOM atau supaya terdaftar untuk dan lain sebagainya, ini gimana nih? Sudah terdaftar atau bagaimana ini Kak?
1: Ada berapa, kurang lebih 10 varian itu sudah terdaftar di, sudah lagi pengurusan di halal.
0: Oke, jadi memang sudah diurus ini ya?
1: Iya.
0: Iya betul, karena harapannya kedepannya pasti ingin banyak dikenal ya kak ya. Oke, tapi lagi proses ini kak?
1: Iya lagi proses.
0: Semoga dipermudah juga ini ya, kita doakan sama-sama dari apa produknya Kak Fauzia ini, dari Donggala loh ini ya, bisa tembus juga di Palu. Tapi sudah pernah kak ikut CFD kalau minggu?
1: Kalau CFD di Palu belum.
0: Belum
1: yang
0: ya?
1: Di Donggala, event-event Donggala sudah selalu hadir.
0: Sudah selalu hadir, masya Allah. Allah, iya. Nah luar biasa ini ya, dari kisahnya Kak Fauzia ini juga semoga dapat menginspirasi juga ini untuk UMKM-UMKM yang ada di Palu, bahwa kalau tadi ya inovasi-inovasi ini bisa berkembang dari diri kita sendiri tentunya, dan kalau nggak dicoba kita nggak akan bergerak ini. Betul ya Kak ya?
1: Iya.
0: Tapi Kak ini perjalanannya pasti memang dikerjakan sendiri atau ada yang sudah bantu atau bagaimana ini kak kalau prosesnya sekarang?
1: Semuanya masih sendiri.
0: Masih sendiri ya. Oke, dari pengemasannya, pembuatannya dan sebagainya ini.
1: Iya.
0: Ya? Oke, nah semoga nanti bisa semakin besar, semakin banyak ya peluang juga ya kayak untuk menghadirkan UMKM, kemudian ada yang bantu juga ini, otomatis ya kalau banyak yang pesan, nanti banyak yang bantu untuk buat ini ya kak ya.
1: Amin.
0: Nah, pendengar dan pemirsa, ini kita melihat dari sebuah produk yang ada di Donggala ini ya, dari Jeju tadi, untuk itu nanti boleh ya yang penasaran, ada jamu tapi dikemas dengan varian dengan rasa yang sangat-sangat unik. Tadi bisa bilang ya, enak ya, nggak pahit, rasanya juga tadi kakaknya jamin enaknya. Jadi saya juga penasaran juga nanti ya. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Kak, setelah yang satu ini kita jeda terlebih dahulu.
2: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, kita kembali lagi di UMKM Bicara ya, bersama dengan owner Dapur Crown ini ya. Tadi kita sudah kenalan produknya, kemudian mengetahui perjalanannya ini ya, bahwa sekarang juga ada produknya ini yang dibawa. Mungkin untuk pendengar dan pemirsa yang penasaran, boleh lihat dulu di kanal YouTube kami ini ya, ada Kak Fauzianya langsung juga. Nah, untuk pendengar juga yang mau bergabung bersama kami, mungkin ada yang mau tanya-tanya atau mau order gitu ya, karena ini di Donggala tadi sudah dijelaskan juga kalau misal mau order dan lain sebagainya ternyata dimudahkan ya, karena ada mobilitasnya juga mudah. Nah, mungkin boleh ini bergabung bersama kami karena Ginda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 17 ini ya, waktu Indonesia Tengah. Ini kita coba cerita lagi nih Kak, dari Kak Fauzia sendiri ya. Tadi kita sudah bahas sempat ya bahwa produk-produk ini sebenarnya banyak, tapi yang dibawa hanya beberapa varian. Kalau totalnya ada berapa ini Kak tadi?
1: Sekitar kurang lebih 20 varian.
0: Waduh. 20 varian ini ya, pendengar dan pemirsa. Jadi boleh nanti dipilih-pilih, ada katalognya juga, maksudnya ada menu-menunya begitu ya Kak Fauzia ya.
1: Iya, ada.
0: Iya. Nah, ada mungkin yang masih penasaran juga ini Kak, tadi ternyata ada banyak karena alami ya Kak ya, banyak manfaatnya, kemudian ada testi dari kakak sendiri. Nah, mungkin ada nggak ini Kak, kalau misal kita ngomongin kesehatan dan lain sebagainya, kan nggak mungkin kita yang klaim ya Kak ya.
1: Iya.
0: Tentunya mungkin dari dokter Kak, atau seperti apa ini Kak Fauzi, ada nggak yang sudah testi gitu?
1: Iya, ada. Jadi kan ini ada varian red beet. Dia itu jus dari buah beet. Di dalam satu jus itu punya 7 kandungan buah. Jadi dia kan punya mertua itu lagi menjalani terapi kemoterapi. Jadi setiap habis kemo dia itu minum red beet.
0: Minum jus yang kakak produksi itu tadi ya. Oke, jadi apa ini sebenarnya Kak? Mungkin dari yang pelanggannya rasakan ini.
1: Setelah minum jus red beet itu setelah kemo, dia rasakan bahwa biasa kan kalau orang habis kemo itu HB-nya pasti turun ya. Jadi dia minum lah itu, dia pakai doping. Pas dites HB-nya, alhamdulillah HB-nya tetap normal.
0: Oke, luar biasa. Jadi sangat-sangat membantu tadi ya, dari buah atau jus beet-nya tadi ya.
1: Iya.
0: Dan testimoninya langsung itu Kak dari.
1: Iya, testimoninya langsung.
0: Nanti boleh kalau penasaran testimoninya bisa di-share ya Kak ya.
1: Iya. Semua di media sosial itu ada.
0: Oke, jadi ada ya. Memang bukan klaim pribadi. Tadi yang kalau klaim

0: pribadi kan dari asam lambung ya kak ya?
1: Iya, itu varian rimpang.
0: Varian rimpang, ini ada juga varian buah bit tadi.
1: Iya.
0: Oke, ada 20 varian dan nanti untuk yang penasaran lagi boleh dilihat langsung ya, karena ini gak dibawa semua.
1: Iya.
0: Di katalognya di sosial media Kak Fauzia nanti boleh dilihat. Nah sebenarnya penasaran juga ini ya, karena memang luar biasa kakak ini memberikan inovasi yang mungkin belum ada di Kabupaten Donggala. Nah ini kita sudah masuk di sesi ini ya kak ya, sebelum ada yang tanya ini kak, katanya yang paling enak lagi apa ini selain dan manfaat kalau menurut kakak gitu?
1: Yang best seller di sini tuh ada kunyit asam, jus red beet, ginger nanas, sama manjakani. Golden latte juga, golden latte, jahe latte.
0: Oke, okay. Oh ada jahe latte juga ya?
1: Ada.
0: Oke, okay, jadi manjakani tadi, ini kalau manjakani rasanya apa ini?
1: Nanti dicoba sendiri. Kalau saya bilang, kalau menurut saya itu enak
0: ya?
1: Rasa jamu, tapi seperti minum ini minuman biasa.
0: Oke, jadi manjakan ini tadi ya rasanya enak ini ya. Kalau pernah nanti dicoba sendiri katanya.
1: Pokoknya dia rasanya sudah di mix kayak ada manis-manisnya, ada pakat-pakatnya, ada pahit-pahitnya, pokoknya. Iya, nanti dicoba sendiri.
0: Ya, dicoba sendiri, oke. Okay. Tapi tentunya ya dengan apa yang sudah diproduksi ini tadi ada manfaatnya tersendiri dan nanti boleh dilihat dulu katalognya itu masing-masing. Tadi 20 varian itu pasti ada manfaatnya ini ya, apalagi yang best seller tadi ada ginger nanas. Oke. Okay.
1: Itu paling laris itu kalau misalnya musim pancaroba.
0: Oke.
1: Okay. Lagi kalau orang batuk flu, apa minum itu banyak yang beli itu.
0: Oke, okay. Jadi nanas sama apa nih kak, jahe
1: sama
0: atau?
1: Sama jahe.
0: Oke, okay. Jadi kombinasinya pas ini ya. Mungkin kalau lagi batuk-batuk benar ya, minum itu insya Allah bisa meredakan dan lebih enak lah tenggorokan gitu ya kak ya. Dan tentunya apa ya dari yang sudah kita bicarakan ini bersama dengan owner dapur Crown sendiri, perjalanannya selama ini menciptakan juga ini produk-produk yang luar biasa, kita bisa bilang manfaatnya ya. Jadi apa ini kak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan juga ini untuk anak-anak muda kah, untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, apa ini mungkin yang belum ingin disampaikan ini mumpung suaranya didengar ini ya. Silakan kak.
1: Pesannya sayangilah dirimu dari apa yang kau makan, apa yang kau makan itu yang akan bermanfaat bagi tubuh kamu.
0: Oke, jadi apa yang kamu tadi ya masukkan ke dalam tubuh kita ini akan tentunya berpengaruh juga ya kak ya. Apa yang tadi, kalau misal mau kulitnya sehat tadi ya, atau mau badannya gak gampang capek, tentunya kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi tadi. Nah itulah apa ya, ini bukan iklan, tapi emang bener ini kata Kak Fauzia ya. Karena memang kalau kita gak sayangi diri kita gak tahu nih, misal kita badannya lelah tadi ya kak ya, tapi terus-terusan makan yang cepat saji, kemudian olahraga kurang, paling enggak kita aware gitu kan kak, kalau kita konsumsi atau makan makanan yang bergizi, kemudian dari tadi nih salah satunya rimpang-rimpangan itu juga kan berpengaruh juga tentunya. Nah terakhir ini ya kak ya, tadi sudah dijelaskan juga kalau mau order bisa melalui WhatsApp langsung, sosial media langsung, atau melalui Facebook juga ini ya kak ya. Nah kemudian cara pemesanannya di nomor WhatsAppnya ada nggak ini kak?
1: Ada.
0: Di berapa ini Kak Fauzia?
1: Di 0852 412 971.
0: Oke, jadi langsung di situ. Nanti untuk wilayah Palu gampang ya Kak ya?
1: Iya.
0: Karena dikirim tadi melalui travel atau pas kakak lagi ke Palu ya Kak ya, langsung dibawa semua ini.
1: Iya boleh.
0: Oke, nah kalau untuk wilayah Donggala tentunya bisa langsung tadi ya, pengiriman langsung atau apa nih kalau bisa bilang COD kan gitu.
1: Iya
0: betul. Oke. Okay. Kalau di Maxim, B Maxim kan gitu. Kalau di Donggala Maxim juga ya Kak ya, rame ya Kak?
1: Belum masuk.
0: Oh, belum masuk?
1: Iya.
0: Oke. Oke.
1: Jadi kita pakai ini kurir lokal.
0: kurir lokal ya kak ya?
1: Iya.
0: Jadi kurir lokal kemudian dikirimkan dan lain sebagainya ini ya. Oke, nah semoga, karena memang benar tadi ya tantangannya untuk daya belinya ya kak ya di Donggala. Tapi semoga produk-produk yang seperti ini bisa berkembang juga di Palu dan untuk ke nasional tentunya ya, berharapnya ya. Dan mungkin apa ini kak, target dan rencana pengembangan Dapur Kon dalam beberapa tahun ke depan ini kak, semoga bisa tercapai nih, silahkan.
1: Itu ya. Apa produknya semakin berkembang dan bisa menciptakan lapangan kerja buat orang-orang, terus banyak dikenal.
0: Oke, dan iya tentunya untuk para komunitas UMKM yang lain di luar sana juga semakin semangat ya kak ya.
1: Iya.
0: Karena ternyata dengan bersama-sama berkolaborasi, tadi sempat cerita ini ya Kak Fauzia ya, ikut komunitas ini ternyata sangat-sangat membantu, tadi direkomendasikan oleh para anggotanya, ketuanya untuk terus berkembang, jangan mau apa ya, karena produknya ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, jadi atas dorongan juga ini ya kak ya.
1: Iya.
0: Akhirnya Kak Fauzia katanya semangat lagi ini. Nah semoga dengan obrolan kita ini di sore hari ini, apa yang sudah disampaikan juga tentunya, terima kasih banyak ini Kak Fauzia selaku owner dari Dapur Kron sudah membagikan kisahnya untuk informasinya juga ini Kak ya. Semoga untuk UMKM yang di luar sana juga terinspirasi, atau mungkin di luar sana yang ingin usaha tapi bingung mau apa, mau usaha apa, yang penting apa nih Kak, jalanin saja ya, maju terus ini ya.
1: Bismillah.
0: Bismillah. Oke, nah tentunya semoga perjalanan dari Dapur Kron ini terus berkembang, pendengar semakin dikenal masyarakat tadi ya, menjadi salah satu contoh bahwa UMKM lokal ini mampu terus tumbuh dengan kualitasnya, inovasinya, dan semangat pantang menyerah. Dan pendengar pemirsa, semoga pembicaraan kita di hari ini UMKM Bicara memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung produk-produk lokal UMKM tentunya, karena setiap usaha yang kita dukung ini turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih banyak ini Kak Fauzia sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan berjumpa lagi esok di produk ataupun program UMKM Bicara.

0: Pendengar, sesaat kita akan mengikuti Gema Saripati Maju berjaringan dengan Korwil 4.
1: Biarkan aku beritahu pada dunia apa yang kini ku rasakan setelah tak ada.
2: Setengah pendengar, kita akan ke kota Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Rekan Dinda. Rekan Dinda. Rekan Dinda, apakah suara saya terdengar?
0: Pendengar dan pemirsa, ya, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Aksi legal fishing dengan menggunakan bom ikan
2: rekan
0: masih
2: Dinda.
0: Iya, halo. Halo, rekan Arisa.
2: Pendengar dan juga pemirsa, masih bersama kami dalam program Berita Gema Saripati Maju pada sore hari ini.
0: Halo.
2: Iya, baik rekan Dinda. Selamat sore.
0: Selamat sore, rekan Risa.
2: Iya, silakan informasinya.
0: Ya, informasi dari Kota Palu, kami hadirkan aksi legal fishing dengan menggunakan bom ikan masih tinggi. Direktorat Polaroid Polda Sulawesi Tengah memasifkan kegiatan sosialisasi bahaya dampak dari tindakan tersebut. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Luasnya wilayah perairan di Sulawesi Tengah menjadi tantangan bagi petugas Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tengah dalam memastikan keamanan, khususnya bebas dari aksi penangkapan ikan ilegal. Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan, adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mendapat hasil tangkap banyak dan mudah menjadi pemicu masih banyaknya kasus ilegal fishing di daerah ini. Ditambahkan selama 2026, pihaknya telah menangani 2 kasus ilegal fishing yang proses hukumnya telah dilimpahkan ke pengadilan. Ditegaskan penindakan terhadap pelaku illegal fishing selain berkaitan dengan kasus hukum, juga sebagai upaya mencegah semakin luasnya kerusakan laut akibat pengeboman ikan yang dilakukan terus-menerus.
4: Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Daging ikannya itu kualitasnya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak. Lingkungan laut juga rusak. Nah itulah.
3: Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Suprianto mengatakan, untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan biota laut akibat penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan masyarakat, pihaknya telah menyebar 10 titik pos di kabupaten kota. Setiap pos telah dilengkapi dengan kapal sehingga dapat melakukan patroli pencegahan agar tidak ada lagi aksi bom ikan. Selain melakukan patroli untuk pencegahan, petugas juga akan melakukan penindakan terhadap nelayan yang ditemukan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah upaya pihaknya dalam memastikan keamanan dan kelestarian laut, dirinya juga minta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hidup biota laut yang juga menjadi sumber ekonomi masyarakat nelayan.
0: Demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan di... Ya, halo. Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menyapa rekan Yuni Safira di sana. Rekan Yuni.
5: Baik, selamat sore.
2: Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Fatayat Nahdlatul Ulama, Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU dorong percepatan penyusunan strada pencegahan perkawinan anak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
6: Pimpinan cabang PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una bersama Lakpesdam PBNU melalui program pencegahan perkawinan anak yang didukung program inklusi menggelar pertemuan forum multi stakeholder kabupaten Koordinator Fatayat NU 7 Una-Una Salwa Zalsabila mengatakan, kegiatan ini bertujuan membahas perancangan sekaligus pembentukan tim penyusun strategi daerah atau STRADA pencegahan perkawinan anak di Kabupaten 7 Una-Una. Dalam forum tersebut, peserta berdiskusi mengenai arah kebijakan STRADA yang akan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak. Selain itu dibahas pula pembentukan tim penyusun STRADA yang akan bertugas merumuskan dokumen strategi daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten 7 Una-Una.
7: Fatayat NU Kabupaten 7 Una-Una telah melakukan pertemuan forum multi-stakeholder tingkat kabupaten. Ini bertujuan untuk penyusunan strategi daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten 7 Una-Una. Selain itu, pertemuan ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD ataupun Renstra, agar upaya pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas pembangunan daerah.
6: Diharapkan hasil dari pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mempercepat penyusunan strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten 7 Una-Una sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak serta menekan angka perkawinan anak di daerah. Rahmawati Tari melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Juni untuk informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar kita menuju ke kota Toli-Toli menemui rekan kami Mariani Rauf. Rekan Mariani.
8: Ya, baik. Terima kasih rekan Risna. Informasi dari Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli pada Juni 2026 mengalami inflasi secara year on year dan month to month tertinggi untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama Ruth Damayanti.
9: Dan Pusat Statistik setiap bulannya terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain mengatakan, untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah pada Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi tertinggi secara year on year atau dari tahun ke tahun sebanyak 5,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 122,24. Bahkan pada Juni 2026 ini, Kabupaten Toli-Toli juga mengalami inflasi tertinggi mantuman sebanyak 2,26%.
10: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%. Inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%. Tingkat inflasi mantuman tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 2,26% dan inflasi mantuman terendah terjadi di Kota Palu sebesar 0,79%.
9: Dikatakan penyumbang utama inflasi pada Juni 2026 secara year on year, diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,59% dengan penyumbang komoditas cabai rawit, kelompok pendidikan 0,40% dengan penyumbang komoditas akademisi atau perguruan tinggi, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,40% dengan penyumbang komoditas bahan bakar rumah tangga.
10: Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,59%. Kelompok pendidikan dengan andil 0,40%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,40%.
9: Sementara untuk penyumbang utama inflasi Juni 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 2,04% dengan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, ikan layang, dan bawang merah.
8: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Risna di Makassar. Silakan rekan Risna.
2: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Toli-Toli. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega,
9: Baik, terima kasih rekan Rizna, informasi dari RRI Mamuju Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQI tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Ahyan Irsyada bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Kiai Haji Adnan Nota.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya, para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQI tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu, bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota. Baik Bapak, bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026?
12: Memang penyelenggaraan MTQI ketiga kita pada tingkat Sulawesi Barat ini sebagaimana saya sampaikan di pembukaan itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah hari ini, dan itu betul-betul hampir seluruh wilayah di Republik ini itu terpengaruh dengan ini. Tapi bukan karena persoalan refocusing ini atau penajaman anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita sehingga pelaksanaan MTQ yang insya Allah tujuannya adalah merangka pemetaan kaitan dengan kemampuan tahsin kiraannya para kari-kari kita. Tapi insya Allah syiar ini akan berjalan, dan Sulbar membuktikan itu bahwa dengan keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan MTQ tetap terlaksana dengan baik.
11: Menjelang MTQ tingkat nasional di Kota Semarang, bagaimana kesiapan Kafilah Sulawesi Barat yang akan diberangkatkan?
12: Sesungguhnya kita ini punya tradisi juara, bahkan kita punya sejarah histori yang begitu indah. Sulawesi Barat ini melahirkan bukan cuma kari nasional, tapi kari-kari internasional. Ada Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, ada Haja Nur Hidayah, dan seterusnya. Nah, target kita ke depan ini pertama memang harus rasional. Pertama pembinaan kita memang harus ada long training yang harus kita lakukan. Jadi kita punya cabang-cabang lomba yang menjadi andalan dan unggulan di kita. Nah, inilah yang perlu difokusi untuk kita buat trainingnya yang lebih panjang, sehingga insya Allah pelaksanaan kegiatan MTQ nasional kita tidak ada target mulu, tetapi insya Allah prestasi tetap akan selalu mendekat ke Sulawesi Barat. Insya Allah, terutama pada kuari anak-anak itu sudah dua MTQ di Jawa Timur, kemudian terakhir kemarin di provinsi apa ini itu tetap juara harapan satu. Kalimantan Timur tetap juara harapan satu.
11: Melihat potensi yang dimiliki para peserta, target maupun harapan apa yang ingin dicapai Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional tahun ini?
12: Untuk menggapai prestasi puncak dengan kondisi pertarungan yang begitu luar biasa ketatnya hari ini, maka tidak rasional ketika kita tiba-tiba menargetkan ini yang juara. Tapi potensi untuk mendapatkan prestasi nasional itu selalu ada. Misalnya di tingkat kuari anak-anak itu kita dua MTQ ke belakang ini selalu pada urutan harapan satu. Kemudian pada tahfiz kita juga selalu insya Allah tidak lepas dari 10 besar kategori yang dianukan.
11: Demikian wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Kiai Haji Adnan Nota mengenai kesiapan Kafilah Sulawesi Barat menghadapi MTQ tingkat nasional di Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gemba Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini kami mengajak Anda menuju kota Kendari bersama dengan rekan Yesi. Yesi? Rekan Yesi?
14: Ya, selamat sore rekan Nisna.
15: Selamat sore, silakan informasinya.
14: Baik, informasi yang akan kami sampaikan dari Kendari terkait dengan setelah terombang ambing di lautan lepas selama 12 jam, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Ferry Musafir.
16: Berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju Pelabuhan Murum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
17: Dengan POV 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini, alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang ambing di atas rakit. Dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Bau-Bau.
16: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama 2 awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
18: Dari malam, jam mulai dari jam 7 malam kita sudah dihantam gelombang. Jadi alpung yang 2 itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar. Kita buka. Sehingga alpung yang 2 ini yang jalan tidak mampu lagi.
19: Tidak mampu.
18: Bertahan-bertahan pas jam 3 subuh kapal sudah langsung tenggelam.
16: Operasi pencarian ini melibatkan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Posar Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murung Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir.
14: Baik, rekan Risma, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Dan selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risma.
2: Baik, terima kasih Yesi telah tadi pendengar informasi dari RRI Kendari. Setelah itu kami menuju ke stasiun produksi Bau-Bau mengikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Rekan Waode.
20: Baik, rekan Risna,
2: silakan informasinya.
20: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait produk UMKM Kota Bau-Bau mulai masuki retail modern, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Selanjutnya dilaporkan rekan kami Waode Nur Liani.
21: Masyarakat Kota Bau-Bau yang mencintai produk lokal kini dapat mengakses lewat retail modern. Kini UMKM Kota Bau-Bau mulai tersedia di salah satu retail modern yakni Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Sejak Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah pelaku UMKM telah memasarkan produk mereka di Hypermart. Pada tahap awal, produk yang tersedia masih didominasi oleh jajanan pasar, aneka minuman tradisional, serta makanan khas dan makanan basah. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau, Linda Paliran, mengatakan kehadiran produk UMKM di Hypermart merupakan hasil kolaborasi yang diawali dengan rekomendasi langsung dari pihak manajemen Hypermart Bau-Bau. Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Linda menjelaskan, saat ini produk yang dipasarkan masih didominasi makanan basah, sementara itu produk makanan olahan dan makanan kering masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dipasarkan.
22: Hari Sabtu kemarin, produk UMKM sudah mulai masuk beroperasi
15: kebetulan kami dipanggil sendiri oleh manajemen dari Hypermart sendiri untuk melibatkan UMKM di Hypermart ini. Hmm. Dan yang untuk saat ini masih jajanan pasar.
19: Ya.
15: Nah, untuk produk-produk kering ini masih sementara proses di Kendari. Jadi insya Allah mudah-mudahan secepatnya produk kering itu akan sudah masuk di Hypermart.
21: Linda mengungkapkan sedikitnya 10 pelaku UMKM telah terlibat dalam pemasaran makanan basah dengan berbagai pilihan produk, mulai dari aneka jajanan, minuman hingga makanan sehat. Selain itu, sekitar 10 pelaku UMKM lainnya juga tengah bersiap memasarkan produk makanan olahan kering setelah seluruh proses administrasi dan perizinan selesai. Pemilik Kata Pai Sulaini pun mengajak masyarakat untuk mendukung perkembangan UMKM dengan membeli produk lokal yang kini telah tersedia di Hypermart Lippo Plaza Baubau. Lebih lanjut, Linda berharap pemerintah Kota Baubau juga terus memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, termasuk menyediakan ruang promosi yang lebih luas di pusat perbelanjaan modern. Menurutnya, masih terdapat etalase yang tersedia untuk pemerintah daerah di kawasan Lippo Plaza Baubau, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, ia berharap ruang tersebut ke depan dapat digunakan sebagai etalase khusus produk-produk unggulan UMKM Kota Baubau. Wade Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
22: Demikian informasi dari Kota Baubau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Wadi Sabaria untuk informasinya dari RRI Baubau pada sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Sekali ini kami menghadirkan untuk Anda informasi dari wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Watampone. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Eni Adnan. Rekan Eni.
23: Iya, halo rekan Risna.
2: Iya, silakan informasi Anda sore hari ini.
23: Baik, terima kasih rekan Risna. Dari Kabupaten Bone, kami menginformasikan terkait dengan kontingen Bumi Arumpalaka membidik posisi runner-up atau juara umum kedua dalam klasemen perolehan medali pada perhelatan Porprov November mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Suryani Arifin.
24: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 November mendatang, Kabupaten Bone memasang target tinggi. Bertindak sebagai tuan rumah, kontingen Bone optimis mampu finish di posisi runner-up atau juara umum kedua. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar mengungkapkan, target ini muncul setelah dilakukan koordinasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga.
25: Hasil rapat koordinasi dengan semua cabang olahraga, alhamdulillah hampir semua cabur memberikan penjelasan dan pernyataan bahwa dia siap menyumbangkan medali emas. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, sehingga total medali emas yang nantinya akan didapatkan Bone sekitar 92 medali emas. Nah, kalau dengan demikian maka kita insya Allah bisa berada di urutan kedua.
24: Andi Akbar menambahkan, raihan medali tersebut akan disokong oleh sejumlah cabang olahraga andalan seperti judo, senam, dan renang. Selain itu, cabang olahraga Muay Thai juga memasang target ambisius dengan membidik 10 medali emas. Pemerintah Kabupaten Bone berharap target ini dapat terwujud melalui kerja keras atlet, pelatih, serta dukungan penuh masyarakat Bumi Arumpalaka. Selain sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah, Bone berkomitmen penuh untuk bersaing di papan atas klasemen perolehan medali.
23: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
2: Baik, terima kasih rekan Eni untuk informasi dari RRI Bone pada sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait Direktorat Narkoba Polda Sulsel amankan 2 tersangka pengedar narkoba lintas provinsi. Informasinya dilaporkan langsung rekan reporter kami, Sarifuddin. Rekan Sarif.
26: Baik, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap pelaku peredaran gelap narkoba dan menyita barang bukti narkoba dalam pengungkapan di Pelabuhan Makassar hingga ke Pekanbaru Riau. Direktur Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Sugeng Sudarso mengungkapkan pengungkapan penyelundupan narkoba jaringan Pekanbaru berawal dari pengintaian seorang penumpang kapal di Pelabuhan Makassar, kemudian menangkap lelaki AM warga Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saat turun dari kapal membawa narkotika jenis sabu seberat 303,63 gram. Dari pendalaman terhadap tersangka AM, diperoleh keterangannya bahwa narkotika yang dimiliki diperoleh dari seorang di Pekanbaru, kemudian pengembangan ke daerah Pekanbaru tersebut, dan menangkap lelaki MR bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram, lalu mengembangkan tersangka MR ke rumahnya personil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 4 kg. Kombes Pol Sugeng Sularso mengungkapkan modus baru penyelundupan narkotika ke Sulawesi Selatan berasal dari Pekanbaru merupakan jaringan Malaysia masuk ke Sulawesi Selatan.
0: Jaringan peredar narkoba jenis sabu yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan dan itu kiriman dari Sumatera, tepatnya dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Ini hal baru. Memang selama ini bahwa evaluasi kami, jaringan narkoba yang masuk ke Sulawesi Selatan berasal dari Tawau, Malaysia, kemudian ke Kaltara, Kalting, dan nyebrang ke pelabuhan Parepare maupun Baru, Sulawesi atau Makassar. Tapi ini jalur baru yang langsung dari Pekanbaru dan asalnya dari Malaysia.
26: Dan menurut Kombes Pol Sugeng Sularso, bahwa tersangka M yang memiliki lebih dari 4 kg sabu dan MR, pemilik lebih dari 300 gram sabu, sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan, jerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan saya Syarifuddin, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Syarif untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Dan pendengar, informasi penutup Gemba Saripati Maju edisi hari ini mengenai abdesi sosial yang mendukung Kopdes Merah Putih dan MBG. Desa disiapkan jadi pusat ekonomi rakyat. Selengkapnya bersama dengan rekan Kristianto.
1: Pemerintah terus mempercepat penguatan ekonomi desa. Tahun ini, fokus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih diarahkan pada 40.000 koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Abdesi se-Sulawesi Selatan di Makassar. Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih bukan sekedar tempat berbelanja. Koperasi desa akan menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG subsidi, alat dan mesin pertanian, hingga layanan pembayaran listrik. Bahkan, koperasi juga akan menjadi pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan saat harga di pasaran jatuh.
3: Yang dipotong, yang 40.000 dipotong untuk diselesaikan. Nah, Kopdes itu apa? Kopdes itu bukan supermarket. Bukan, karena anggap orang Kopdes itu supermarket, bukan. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, ya, untuk memotong rantai pasok sekaligus satu lagi dia sebagai optiker. Contoh, saya baru memutuskan akan membagi 33 juta lebih desi 1, desi 2 A 10 kilo beras. Totalnya 1 juta ton itu 3 bulan. Nanti yang membagi beras itu Kopdes. Itu namanya infrastruktur pemerintah. Yang membagi nanti di Kopdes. Siapa pengurus Kopdes? Kepala desa dan kawan-kawan. PKH-PKH, bantuan-bantuan Alfintan, seluruh bantuan pemerintah nanti di dropnya ke Kopdes. Kopdes yang akan membagi kepada masyarakat. Bayar listrik, bayar telepon nanti di Kopdes cukup PLN listrik di situ. Karena di situ ada briling, ada BNI Link, segala macam ada di situ. Yang bersubsidi pupuk, gas, apalagi semua nanti dijualnya di Kopdes. Di situ. Jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah. Dua, kalau di daerah Bapak gabahnya di bawah 0.500, nelayan ikannya di bawah harga standar, Kobes yang akan membeli.
1: Sementara itu, Ketua DPD Abdesi Sulawesi Selatan, Wahyudin Mamparenta menegaskan seluruh kepala desa siap mendukung program makan bergizi gratis atau MBG serta percepatan operasional Kopdes Merah Putih. Namun, Abdesi berharap pelaksanaan kedua program nasional tersebut melibatkan badan usaha milik desa dan koperasi desa agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat desa. Selain menyatakan dukungan, Abdesi Sulsel juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat, di antaranya terkait relaksasi penggunaan dana desa, penyesuaian kebutuhan lahan pembangunan koperasi, hingga penguatan sinergi antara pengelola koperasi dengan pemerintah desa.
3: Abdesi dan segenap kepala-kepala desa di Sulawesi Selatan mendukung program MBG dan koperasi desa Merah Putih yang menjadi program utama Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami mendukung itu, dan kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak mendukung, itu adalah sesuatu yang tidak benar, kalaupun ada jumlahnya itu sangat kecil. Namun di kesempatan ini, Pak Menteri izinkan saya mewakili teman-teman kepala desa di Sulawesi Selatan menyampaikan dua harapan besar. Yang pertama, mohon Pak, mudah-mudahan tahun depan dana desa kami itu bisa bertambah. Salah satu bentuk keinginan kami agar pembangunan desa kami itu bisa lebih nampak dan berkelanjutan. Kenapa dana desa kita dipotong, teman-teman? Itu karena kita harus membiayai pembangunan koperasi desa Merah Putih yang juga peruntukannya sebenarnya untuk desa kita. Tetapi kami di pertemuan terakhir dengan Pak Menteri Desa sampaikan, semoga ada relaksasi pembayaran. Jadi kalau dipotongnya 6 tahun, mungkin bisa jadi 15-20 tahun, Pak. Sehingga dana desa yang dipotong per tahun bukan lagi langsung sampai 700 juta, tapi cukup 100-200 juta per tahun. Yang kedua, Pak Menteri, harapan terbesar kami adalah bahwa program MBG ini itu bisa betul-betul bersinergi dengan BUMDES dan KOPDES. Karena di Sulawesi Selatan ini sudah ada beberapa BUMDES dan KOPDES yang memang bekerja sama dengan dapur-dapur SPPG yang ada dalam bentuk menyuplai bahan makanan yang ada di dapur tersebut. Kami berharap ini menjadi regulasi khusus dan menjadi perhatian agar ketika Kopdes-Kopdes dan BUMDES ini bisa menjadi supplier dari program MBG ini, maka tentu BUMDES dan Kopdes ini berpenghasilan atau mendapatkan penghasilan-penghasilan lebih, sehingga memungkinkan pendapatan asli desa juga bertambah.
1: Kita menargetkan seluruh proses pembentukan kelembagaan dan penyiapan manajer Kopdes selesai pada September, sehingga koperasi dapat mulai beroperasi secara bertahap pada Oktober mendatang. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah desa ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga hasil pertanian dan perikanan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.
2: Pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, masih bersama Dinda. Kita hadirkan informasi di Palu sore ini. Pemkab Donggala siapkan lahan 7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat, di mana pemerintah Kabupaten Donggala menyiapkan lahan seluas 7 hektar ini ya untuk pembangunan sekolah rakyat. Dan lahan yang disiapkan berada di Dusun Lapa Loang, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa dan

Kapan sekolah rakyat mulai beroperasi sebab proses tersebut masih bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan administrasi lahan serta pembangunan fisik sekolah. Dan setelah sertifikat lahan resmi menjadi milik pemerintah Kabupaten Donggala, katanya tahapan selanjutnya adalah mengajukan penyusunan detail engineering design atau DED kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Dan terkait daya tampung, Budi menyebutkan jumlah siswa yang nantinya akan diterima juga belum dapat dipastikan. Kapasitas sekolah rakyat akan disesuaikan dengan desain bangunan dan jumlah ruang yang ditetapkan melalui DED oleh Kementerian Pekerjaan Hukum. Dan ia berharap tentunya dengan beroperasinya sekolah rakyat nantinya mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Donggala. Untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI, rri.co.id. Dan pendengar tetap bersama kami, karena selain ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami yang akan menemani sore hari ini sembari kita menunggu kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massa.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan dan sholat yang kita kerjakan akan menjadi amal jariah kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, kembali Dinda menemani pendengar semua. Kali ini kita akan memberikan informasi di jelajah negeriku ini ya, di mana kita akan berjelajah melalui apa ini? Kalau bisa dibilang audio ya. Karena bukan virtual juga, jadi dia akan memberikan informasi untuk pendengar semua di jelajah negeriku malam hari ini. Kita akan jalan-jalan masih di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, karena gak ada habisnya gitu ya kalau kita membahas keindahan yang ada di Sulawesi Tengah. Dan malam hari ini kita akan coba berpetualang ke salah satu kabupaten yang menjadi perhatian nasional bahkan dunia ini ya, karena kekayaan sumber daya alamnya. Yaitu kita akan jalan-jalan pendengar di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita bisa bilang Morowali ini bukan hanya dikenal sebagai kawasan industri, di balik pesatnya pembangunan ekonomi, kabupaten ini juga menyimpan panorama alam yang memikat tentunya ya. Dan di mana kita akan memberikan informasinya di Kabupaten Morowali ini yang menyimpan panorama alam yang memikat, budaya yang beragam, kemudian tentunya hasil laut yang melimpah serta masyarakat yang hidup berdampingan dengan semangat gotong royong. Nah, selama kurang lebih ini beberapa menit ke depan ini ya, Dinda akan menemani pendengar semua menjelajahi Morowali, mengenal lebih dekat keindahannya dan potensinya yang luar biasa. Tetap bersama kami di Jelajah Negeriku malam hari ini. Kita akan berikan ini ya untuk pendengar semua tentunya keindahan dari Kabupaten Morowali.

Ini dimana kita akan berjelajah nih ya di Kabupaten Morowali, dan Anda akan menemukan banyak destinasi wisata alam yang masih alami nih ya. Kita akan berjelajah di pantai yang ada di Morowali yang menawarkan pasir yang bersih, kemudian air laut yang jernih, dan pemandangan matahari terbit maupun terbenam yang memukau ini ya. Jadi bagi pecinta petualangan, Morowali juga memiliki kawasan hutan ini ya. Ada juga namanya hutan tropis di sungai serta terjun yang masih terjaga keasriannya. Nah, keindahan alam inilah yang menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para wisatawan. Tentunya mungkin untuk para wisatawan yang jauh terbang ke Sulawesi Tengah kemudian ke Morowali ini hanya untuk menikmati keindahan alamnya, kemudian menikmati suasana tenang jauh dari hiruk pikuk ini ya, perkotaan tentunya. Nah, kita akan coba berikan informasinya ada apa aja nih wisata alam yang ada di Morowali. Kita akan coba beralih ke pantainya dulu ini ya. Tadi katanya ada pantai nih, pantai yang indah tentunya. Tapi yang paling terkenal ini apa nih coba ya? Kalau melihat dari pantainya ini ada namanya, ini yang paling ikon sih ya dari Morowali ini. Pendengar, kita bisa menjelajahi salah satunya ini ada namanya Pulau Sombori ini ya. Jadi ini jadi ikon wisata di Morowali dengan gugusan pulau kars, kemudian ada laguna biru dan air laut yang sangat jernih. Sering dijulukinya sebagai Raja Empatnya Sulawesi Tengah ini ya. Jadi kita coba lihat gambarnya melalui internet nih, luar biasa Masya Allah keindahan alam yang ada di Sulawesi Tengah ini ya, khususnya di Kabupaten Morowali. Ada juga ini namanya Pulau Dua pendengar, jadi pulau kecil dengan pasir putih dan laut yang tenang. Ini cocok sekali untuk snorkeling, kemudian menikmati panorama laut ya. Dan ketika kita berjalan-jalan di sana, tentunya kita akan melihat ya, tadi katanya ada pantai nih ya. Dan tentunya di berbagai pantai ini di pesisir Bungku dan sekitarnya ini juga menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang luar biasa. Jadi untuk kita yang ingin menikmati keindahan alam ini sangat cocok ini ya. Ada tadi Pulau Sombori, kemudian Pulau Dua, ini ada pantai di pesisir Bungku dan sekitarnya. Kalau air terjun ini nggak kalah indah juga ini, ada namanya air terjun Vera pendengar. Jadi salah satu air terjun yang cukup terkenal di wilayah Bungku dengan suasana hutannya yang masih alami ini ya. Jadi selain itu ada juga namanya air terjun Pofuae Bente. Waduh, mulai banyak diperkenalkan sebagai destinasi alam baru Morowali dengan panorama air terjun bertingkat. Ini terkenal juga ini ya di sosial media ini. Ada juga namanya pemandian Bahoruru ini ya. Jadi sumber air alami yang menjadi tempat rekreasi masyarakat setempat. Nah, ada juga gua ini, gua yang terkenal ada Gua Alo, kemudian ada laguna juga. Kalau Gua Alo sendiri, gua dengan kolam air biru ini, kehijauan yang sangat jernih. Wah, ini rasanya penasaran ya, ingin jalan-jalan ke Morowali langsung, karena banyak wisatawan yang menyebutkan bahwa pemandangan ini mirip destinasi tropis di Thailand. Jadi kita gak perlu jauh-jauh ini ya ke Thailand, kita ke Morowali aja ini di Sulawesi Tengah. Indonesia ini kaya ini ya akan keindahan alamnya. Nah, kalau laguna-laguna sekitar kawasan ini ada di Pulau Sembari yang dapat dijelajahi dengan perahu kecil. Tentunya tadi kita kalau berbicara snorkeling, kemudian kawasan baharinya ini luar biasa ini ya. Tadi di sekitaran Pulau Sombori ini juga terkenal dengan terumbu karang dan biota laut yang masih relatif terjaga. Jadi kawasan ini cocok untuk snorkeling ini ya pendengar ya. Itulah beberapa destinasi yang bisa kita kunjungi, wisata alam di Morowali. Tentunya rasanya kayaknya gak lengkap ini ya kalau kita kulineran, berwisata tanpa kuliner ini ya. Jadi kalau di Morowali itu ada beberapa kuliner yang dapat kita
rasakan, cicipi juga. Ini gak jauh-jauh juga sih dengan Sulawesi Tengah gitu ya, karena memang masih ada beberapa namanya nih, sinole ini. Kita udah pernah coba bahas sinole ini, merupakan makanan tradisional berbahan dasar sagu, kemudian disangrai hingga bertekstur lembut. Biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning, ada sayur, ada sambalnya. Nah, makanan ini menjadi salah satu identitas kuliner masyarakat pesisir di Sulawesi Tengah, termasuk Morowali ini ya. Ada juga namanya utakelo, pendengar. Jadi sayur daun kelor dimasak dengan santan atau kuah bening. Ini rasanya rasanya gurih dan kaya nutrisi. Kalau di Morowali ini sering ini ya dihidangkan di menu makan siang keluarga. Kalau ikan bakar segar jangan ditanya lagi ya. Sulawesi Tengah ini surganya gitu. Jadi ada namanya juga lapa-lapa, ini olahan beras yang dimasak dengan anyaman daun kelapa. Hidangannya ini bisa disantap bersama dengan ikan bakar atau hidangan berkuah. Ada juga kapurung. Waduh, ini dari sagu ini ya, kemudian dibentuk bulatan kecil-kecil, disajikannya bersama kuah atau ikan. Ada olahan kepiting dan udang. Pokoknya kalau makan ikan bakar ataupun olahan seafood ini rasanya gak lengkap ya kalau tanpa sambal dabu-dabu dan sambal rica tentunya. Itulah pendengar, kita kalau bayangin kuliner ini rasanya ngiler gitu ya. Menikmati pantai, menikmati wisata alam yang indah, ditambah dengan kulinernya yang memanjakan apa ini ya, mengkeroncong perut kita. Sajian alam yang luar biasa ini membuat kita gak sabar gitu. Dinda pun punya wishlist ya, pengen jalan-jalan ke wisata alam yang ada di Sulawesi Tengah. Semoga nanti bisa ini ya, karena kita berbicara Sulawesi Tengah ini gak ada habisnya keindahan alam yang luar biasa. Dan pendengar, inilah dari Jelajah Negeriku malam hari ini. Dinda mengajak pendengar semua berjalan-jalan. Terima kasih untuk perjalanannya menemani Dinda. Semoga perjalanan virtual ini ya semakin nyadi, semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan alam dan budaya yang ada di Sulawesi Tengah, sekaligus menginspirasi kita untuk ikut menjaga, melestarikan dan mempromosikan potensi wisata daerah agar semakin dikenal luas. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan hadirkan juga Sandiwara Radio dari produksi RRI di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan mendengarkan dari RRI Surabaya ini dengan judul Dalam Perbedaan.

0: Rina, boleh tanya nggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menikmati perbedaan, serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar Pro 1 RRI Palukan Informasi dan Inspirasi, terima kasih Anda masih bersama kami. Di malam hari ini kami hadirkan kembali acara Ngobras ini ya. Ngobrol bareng komunitas, dan luar biasa untuk malam hari ini pendengar, kita sudah kehadiran ini komunitas dari Palu tentunya. Ada siapa ini? Nanti kita kenalan ini ya, dengan kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Karena malam hari ini spesial juga, kita ada live di YouTube kami di RRI Palu. Jadi untuk pendengar yang nanti mau bergabung bersama kami melalui line telepon ataupun melalui YouTube, boleh nanti ya di komen ataupun di WhatsApp ini ya untuk mengajukan pertanyaannya. Tapi sebelum kita kesana, kita kenalan dulu ini ya. Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Waduh, biar kita makin kenal dan makin sayang, karena malam hari ini kita kehadiran dari komunitas Turun Tangan Palu. Nah, kita akan kenalan dulu ini ya sama narasumber kita untuk malam hari ini, di mana ada dua anak muda yang kreatif tentunya dan inspiratif. Nanti kita akan mendengar langsung ceritanya. Kita kenalan dulu nih, ada dari Kak Muhareski Sukardi. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo juga Kak, selamat malam.
0: Kabarnya gimana nih Kak?
1: Baik Kak.
0: Alhamdulillah. Ini Kak, panggilnya Kak Reski ya?
1: Kak Rizky.
0: Iya. Kak Rizky ini selaku koordinator umum atau ketuanya ini ya?
1: Kayak ketua umum.
0: Ketua umum. Oke, selamat datang Kak di studio Pro 1. Makasih nih ya Kak. Nanti kita cerita-cerita ini ya Kak ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, nah selanjutnya kita juga sudah kehadiran narasumber kita, Kak Rizka Aisyah. Halo, selamat malam Kak Rizka.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Kabarnya gimana Kak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya baik. Kalau sehat pasti kita ngobrolnya enak juga ini kan?
2: Betul.
0: Oke, ini Kak Rizka ya, panggil aja ya, Kak Rizka selaku sekretaris umum dari Turun Tangan Palu. Nah, tadi kita sudah ngobrolin ataupun perkenalan sedikit gitu ya, bahwa Turun Tangan Palu ini salah satu apa ya, pemuda-pemuda yang memiliki kreativitas, kemudian inspirasi. Nah, mungkin boleh nggak ini dijelaskan kepada pendengar dan pemirsa, apa sebenarnya komunitas Turun Tangan Palu ini Kak? Silakan.
1: Baik, untuk Turun Tangan Palu itu dari sejak 2013 terbentuknya di pusat, tepatnya di Jakarta, dengan pondernya itu Pak Anies Baswedan tersendiri, yang bagaimana dia bentuk relawan kemanusiaan untuk membantu masyarakat di lingkungan sosial. Yang kedua itu untuk Turun Tangan Palu terbentuknya 2016. Bentuknya yang aktif di 2018 pasca bencana Palu tersebut. Di mana Turun Tangan itu banyak kontribusinya di Kota Palu tersebut, karena dia ada bidan tim medis kemarin, salah satu aktif untuk membantu untuk kesehatan-kesehatan yang korban bencana di Palu tersebut.
0: Oke, luar biasa ini ya, kita pemukanya luar biasa. Tepat tangan dulu dong untuk narasumber kita. Waduh. Nah, ternyata ini bergerak di bidang kemanusiaan ya Kak ya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar tadi ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, nanti kita cerita juga kenapa kakak-kakak dua ini bisa apa ya, tergerak hatinya untuk bergabung begitu kan. Karena memang kalau kita ngomongin di bencana tahun 2018 itu pasti sudah ganti banyak anggota begitu ya Kak ya. Nah, ini berarti anggota ke dari 2016 ke 10 ini.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Aisyah atau siapa tadi ya, Kak Rizka ya.
2: Bisa dipanggil Ika saja.
0: Oh Ika ya, oke. Kak Ika, kalau Kak Ika sendiri bergabung di organisasi ini atau komunitas ini sejak tahun berapa ini Kak?
2: Kalau bergabungnya sejak tahun kemarin, kebetulan diajak oleh ketua. Ketua ini rekan saya Kak. Kebetulan satu kelas juga di prodi yang sama saat ini. Jadi ajakan beliau ini cukup menarik awalnya, karena saya kan memang cukup tertarik di bidang kemanusiaan, membantu masyarakat dan juga publik mengajar seperti itu, karena kami memang dari prodi keguruan, sehingga ada ketertarikan tersendiri. Jadi di Turun Tangan ini beliau menawarkan bahwasannya memang Turun Tangan ini dimana kita bisa mengembangkan kepemimpinan kita juga, kemudian bagaimana kita berusaha mengembangkan dirinya kita untuk lebih terjun
0: peduli
2: langsung
0: gitu ya. Okay.
2: Ya, masyarakat juga Kak. Ya.
0: Oke, okay, luar biasa. Jadi memang tergerak hatinya, kemudian memang suka untuk kegiatan-kegiatannya gitu ya. Akhirnya bergabung karena diajak sama Kak Reski ini ya. Kalau Kak Reski sendiri mungkin ada cerita nggak ini Kak? Karena memang kan ini langsung dari pusat gitu ya Kak ya. Kemudian lihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh kakak-kakak mungkin ya di tahun-tahun sebelumnya ini menarik. Kalau dari Kak Reski sendiri, kira-kira apa ini Kak yang buat tertarik untuk bergabung di komunitas Turun Tangan Palu ini Kak?
1: Baik, saya tertarik dari Turun Tangan Palu itu kegiatan sosialnya. Pas bulan Ramadan itu kita berbagi di Panti Asuhan, tepatnya di Kawatuna, Panti Asuhan Asabur. Yang kedua itu kita kegiatan share on the road atau berbagi makanan sahur setiap bulan puasa ya, yang disponsori itu Insap Malaysia tersebut.
0: Oke, okay. Jadi memang tertarik karena memang kegiatan program-programnya ini ya Kak ya, yang mungkin kalau kita tidak bergabung di komunitas ini tidak bisa merasakan tadi kebersamaan tadi ya Kak ya. Oke, okay. Nah mungkin tadi sudah dijelaskan di Ramadannya yang kemarin ya Kak ya. Kalau kegiatan yang baru-baru ini dilakukan, mungkin ada nggak nih Kak aksi sosialnya sendiri Kak?
1: Baik, yang baru-baru yang dijalankan program ini pertama yaitu publik mengajar, tepatnya kita mengajar di pelosok-pelosok, di mana kita mengajar anak-anak yang belum tahu baca tulis atau mengenai huruf-huruf.
0: Huruf. Oke. Jadi yang baru dilakukan kapan ini, Kak Ika?
2: Baru beberapa bulan yang lalu ya, benar. Iya, baru beberapa bulan yang lalu Kak, kami turun ke lapangan di Wetumbu, tepatnya di Watu Sampu ya, Ketua.
1: Di Wetumbu Buluri.
2: Wetumbu, oh ya, Buluri Kak. Di Buluri kami melakukan publik mengajar dengan membawakan alat-alat tulis, bantuan alat tulis dan juga berbagi ilmu pengetahuan di sana Kak dengan anak-anak yang ketidak sekolah, mungkin karena biaya, seperti itu Kak.
0: Oke, jadi memang karena sesuai dengan namanya nih ya, turun tangan palu kan gitu ya. Jadi mau gak mau kita tidak hanya bergerak tapi langsung turun juga ini kan. Turun dan melakukan aksi nyata, luar biasa ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Nah mungkin kalau dari anggotanya kira-kira ada berapa ini Kak?
1: Untuk anggota sekarang 25 orang untuk sekarang anggota.
0: Untuk sekarang ya, ini inti atau seluruhnya ini Kak?
1: Seluruhnya.
2: Sudah
1: Kak.
2: Seluruhnya.
0: Oke, jadi kalau misal tadi programnya ada mengajar ataupun belajar membaca dan berhitung itu memang open recruitment lagi atau hanya anggota intinya aja ini?
2: Kami open recruitment lagi Kak untuk itu, dan kami juga menerima sponsor maupun kerjasama dari komunitas yang lain. Kemarin kami juga sempat bekerja sama dengan
1: Menspuan.
2: Ya, okay. Sama-sama.
0: Jadi nanti misal ada program baca tulis, terus kalian nanti open volunteer atau apa yang istilahnya?
2: Iya benar.
0: Oke, jadi setiap nanti ada program lagi open lagi, nanti untuk anggota intinya tetap gitu ya?
2: Tetap Kak. Iya.
0: Oke, jadi ternyata untuk aksi sosialnya ini karena memang tidak hanya bergerak di bidang bencana aja nih ya Kak ya, tapi sosial, kemudian tentang pendidikan dan lain-lainnya, semuanya ini ya. Atau mungkin yang program-program yang akan dijalankan dekat-dekat ini ada nggak ini Kak?
1: Untuk program akan dijalankan itu kedepannya itu desa binaan, tepatnya di Kabupaten Donggala di Dusun Sifue, di mana kita menjalankan 4 bidan. Pertama itu kita cek kesehatan, bidang kesehatan. Yang kedua melakukan cek kesehatan. Yang kedua itu sosial budaya, bagaimana kita edukasi masyarakat mengenai lingkungan-lingkungan atau pencemaran lingkungan. Yang ketiga itu kita menjalankan program kerohanian, bagaimana kita berbagi untuk peralatan alat sholat kepada masyarakat, kepada anak-anak. Yang keempat itu pendidikan, di mana kita berbagi alat tulis untuk anak-anak di tempat itu untuk bisa belajar dan tumbuh bersama di desa itu.
0: Oke, luar biasa ini ya. Jadi untuk program yang dijalankan nantinya, mungkin bulan ini atau bulan depan begitu ya, Kak ya?
1: Mungkin bulan
0: bulan depan atau
1: bulan selanjutnya.
2: Oh, bulan depan.
0: Jadi ditunggu warga Donggala tadi ya, Kak ya. Itu memang mereka akan turun langsung. Tadi yang sudah dijelaskan juga ada 4 bidang ya, Kak ya. Jadi nanti pengisinya ini siapa ini, Kak? Ada narasumbernya kah atau dari anggota kalian semua ini dari turun tangan?
1: Kami mau kerjasama dengan pemerintah Sulawesi Tengah juga, masih mau kerjasama dengan pemerintah Donggala untuk bisa memajukan desa tersebut.
0: Oke, nah mungkin dari podcast kita, dialog kita di malam hari ini, Kak, siapa tahu nanti ada yang mendengar begitu kan, Kak, bahwa program ini nantinya akan dijalankan di bulan Mei gitu ya. Jadi supaya pemerintah di Kabupaten Donggala pun ikut mendukung gitu. Tadi yang sudah dijelaskan juga programnya ternyata nggak main-main kan gitu. Ada 4 yang akan dilaksanakan tadi, mulai dari kesehatan, kemudian pendidikan juga. Terus apa lagi tadi? Ada
1: sosial dan budaya.
0: Jadi menyeluruh semuanya ini kan, khususnya memang nanti tujuannya untuk masyarakat dan anak-anak di sana ya, Kak ya. Oke. Nah, kalau mungkin ini Kak Areski ini apa ya, Kak ya, terpilih sebagai koordinator memang di tahun ini, memang apa ya, ada enggak sih rasanya kayak apa ya, saya ingin seperti ini, mungkin beda dari tahun sebelumnya atau gimana, Kak, kalau program-programnya sendiri, Kak Areski?
1: Kenapa bisa terpilih menjadi koordinator umum itu? Saya mau kembangkan turun tangan ini. Bagaimana saya bisa berdampak kepada masyarakat dan bersinergi kepada masyarakat tersebut? Dan saya utamakan dengan pendidikan di Sulawesi Tengah tersebut di Kota Palu. Bagaimana saya bisa mengajar anak-anak dan berdampak kepada masyarakat di lingkungan sekitar itu.
0: Oke, tapi background sendiri Kakak Reski tadi apa? Di bidang memang pendidikan ya?
1: Pendidikan.
0: Oh, lagi kuliah kalian?
2: Lagi kuliah.
0: Oke, luar biasa ini ya. Kita melihat semangat anak-anak muda ini ya, yang walaupun di tengah kesibukannya masih kuliah. Tadi kuliahnya berarti di bidang apa nih, Kak?
2: Kita dari Prodi Pendidikan Pancasila dan
0: Pancasila. Oke, begitu ya. Jadi luar biasa ini pendengar ya, walaupun memang mungkin bagi aktivitasnya dari kuliah, kemudian kegiatan kan gitu.
2: Iya.
0: Kemudian mungkin belum lagi tugas-tugasnya. Nah, ini biasanya kan malas ikut organisasi ataupun komunitas, mending jadi mahasiswa kupu-kupu kan gitu kan, kuliah pulang. Nah, ini luar biasa ini ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang masih apa ya, tertarik untuk ikut di sebuah komunitas, dan menurut saya ini luar biasa sih, karena kita turun langsung gitu kan, Kak. Tapi mengganggu nggak, Kak, selama ini, Kak, sama perkuliahannya?
1: Untuk perkuliahannya tersebut itu, saya namanya manajemen waktu. Bagaimana saya mengatur waktu saya untuk memenuhi tugas-tugas saya terlebih dahulu, baru selanjutnya saya akan menjalankan apa saya jalankan ke depannya. Saya pikir terus tiap malam apa bisa saya jalankan.
2: Waduh. Terus tiap malam
0: dipikir terus ini ya, tiap malam ya. Mungkin setelah apa, habis podcast ini ataupun dialog ini langsung dipikir lagi nih ya. Waduh. Tadi apa nih yang mau disampaikan, sudah belum kan gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Kak Ariska sendiri nih ya, kayak, karena memang kalau di sekretaris kan tentunya kita banyak membantu juga ini kan, dari tugas-tugas ketua. Kemudian ketua punya ide apa, punya program apa, nantinya tentunya akan dibantu istilahnya merealisasikan juga ini kan. Nah, kalau dari Kak Ariska sendiri apa ya, Kak ya, gimana juga ini ke, karena kalau kita bilang koordinator kemudian sekretaris ini kan anggota inti,
2: anggota
0: ya, Kak ya. Pasti anggota inti sering rapat-rapat juga mungkin ya. Nah, cara bagi waktunya gimana ini, Kak?
2: Kalau saya sendiri, Kak, memang kebetulan kami memprogram turun tangan ini untuk tidak dilakukan saat perkuliahan, Kak. Saat mata kuliah kami tidak pernah bertabrakan. Kami selalu melakukan ini di hari-hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu, di hari weekend. Jadinya kami bisa memprioritaskan untuk belajar terlebih dahulu, untuk kuliah terlebih dahulu, setelah itu baru komunitas yang kami jalankan.
0: Oke, jadi apa ya, selaras gitu ya, jangan sampai ada yang aduh komunitasnya dulu deh, atau nanti kalau kita terlalu banyak ngurusin komunitasnya nanti kuliahnya ketinggalan, kuliahnya kan gitu, enggak ya. Nah oke, luar biasa ini ya, karena memang ketika kita ikut di komunitas mau gak mau kita harus apa ya, harus secara penuh gitu kan mendedikasikan diri kita. Apalagi ini komunitas yang memang bergeraknya di bidang sosial, jadi mau gak mau kita harus turun tangan langsung ini ya.
2: Betul.
0: Nah mungkin ada gak kak, kemarin kan sudah ada cerita mungkin ya, sudah turun langsung ke masyarakat gitu, dari yang belum, kita belum pernah merasakan nih, tapi tiba-tiba ketika kita turun ke lapangan kita jadi tahu, oh ternyata seperti ini, seperti ini. Mungkin ada kesan pesan gak kak selama ini bergabung di Turun Tangan sendiri?
2: Iya, kalau dari kami selama turun ke lapangan ini kak, atau saya pribadi, kita melihat ternyata oh di pelosok masih ada anak-anak yang tidak bersekolah, dikarenakan terhalang biaya, dikarenakan harus bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Itu yang membuat hati kami tersentuh, melihat anak-anak ternyata mereka butuh belajar juga seperti itu. Jadi mungkin pesan dan kesannya, kalau pemerintah itu harus lebih memperhatikan lagi pelosok-pelosok, bukan hanya kota-kota yang besar yang diperhatikan, diperbaiki terus. Akan tetapi masih banyak loh desa-desa di pinggiran yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, seperti itu sih kak.
0: Dari pemerintah juga ya, otomatis ya kak ya. Oke, karena memang selain kalian turun langsung ke lapangan, jadi melihat ini ya kak ya, kalau memang di luar sana mungkin masih banyak anak-anak yang belum sepenuhnya terpenuhi begitu untuk pendidikannya ya. Tadi belum bisa baca, mungkin kan ada yang belum bisa menulis juga. Nah, tapi mungkin dari malam hari ini juga, mungkin pemerintah yang mendengarkan ini ada anak-anak muda yang memang mau berkolaborasi nih ya kak ya. Ketika nanti didukung, semakin didukung, kalian akan istilahnya memberikan yang terbaik juga di lapangan nantinya. Nah mungkin nanti juga boleh ini, semoga di programnya yang nanti akan berkunjung ke Donggala tadi ya kak ya, semoga dilancarkan juga ini.
2: Amin,
0: ya
2: amin.
0: Rencananya kan banyak ini, tadi ada 4 program, jadi paling gak sasaran dari pemerintah sudah tahu nih, oh ternyata butuh dukungan dari pemerintah, betul, mungkin di kebudayaan dan lingkungannya takah, atau pendidikan begitu ya kak ya. Oke, luar biasa. Tapi sudah pernah sebelumnya tembus ke pemerintah untuk minta proposal kah atau apa?
1: Untuk sekarang masih mau jarang untuk mencari sponsor untuk mendukung kegiatan ini Desa Binaan Kedonggala, masih untuk mencari bisa kerjasama, kolaborasi.
0: Oke, jadi belum ya, belum, tapi masih ya. Semoga mungkin bisa juga kolaborasi sama komunitas lain, begitu kan kak, supaya juga ada program ataupun acara yang akan dilaksanakan, dan ini tentunya programnya bermanfaat juga untuk masyarakat semuanya gitu kan. Nah tadi kalau yang sebelumnya gimana tuh kak? Tadi ada Ramadan, kemudian Sorondar, itu dananya memang pribadi atau?
1: Untuk dana Ramadan Berbagi itu kami dapat sponsor dari Insa Malaysia, itu kita kerjasama antar negara dengan Indonesia dengan Malaysia. Insa Malaysia itu kita dari 2016 kerjasama untuk bisa memenuhi kebutuhan di pas bulan Ramadan itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang sponsor abadi nih,
2: abadinya
0: bahasanya ya, dari 2016 sampai sekarang. Jadi semoga nanti semakin banyak yang tergerak lagi, semakin mau ikut untuk kebaikan ya kak ya, kita share kebaikannya. Kemudian memang program-programnya jelas ini kan, kita mau berbagi, kita mau sharing untuk semuanya. Nah apalagi tadi yang di Donggala ini memang nanti tujuannya ke desa yang terpencil atau bukan kak termasuknya?
1: Untuk desainnya terpencil sekali,
2: terpencil
1: kak.
2: Terpencil sekali kak.
1: Untuk jalannya ya lumayan kesulitan untuk akses karena banyak berbatuan dengan gunung juga dilewati.
0: Rencananya nanti apa ini kak? Pakai arus motor kah atau jalan atau gimana ini?
1: Untuk insya Allah rencananya ini kita pakai motor saja untuk kesana. Karena
2: Karena untuk pakai mobil aksesnya sulit
0: belum
2: untuk
0: ya,
2: dijangkau
0: sulit ya. Kak. Iya, wah seru banget ini kan. Semoga nanti pas open volunteer juga untuk anak-anak muda gitu kan di Palu tertarik untuk join. Jadi dinantikan dulu aja mungkin di sosial medianya ya ini ya Kak ya. Nanti akan launching kan gitu.
2: Iya, kami informasikan juga Kak untuk volunteer-volunteer yang mau bergabung, yang mau bekerja sama mungkin komunitas lain. Kami masih buka, siapa tahu masih ada yang berminat untuk bergabung sama-sama kita membantu masyarakat yang membutuhkan di sana.
0: Oke, nah mungkin untuk pendengar dan pemirsa ini Kak bisa berkunjung atau nanti kalau mau kontak komunitas Turun Tangan ini bisa kemana ini? Sosial medianya Kak atau?
1: Untuk kontaknya di IG itu klik saja Turun Tangan Palu, nanti ada kontak tersebut di bawah itu.
0: Turun Tangan Palu Turun ya di Instagram Palu. Ya, Instagram. TikTok ada juga?
1: Ada juga
0: Turun juga, Tangan Palu
2: sama
0: juga ya.
2: Oke,
0: nah mungkin boleh ini ya yang mau bergabung juga, yang mau tahu seperti apa aktivitasnya, kemudian kegiatannya, coba kita jelajahi dulu di sosial medianya dan di follow. Tentunya nanti mungkin yang mau bergabung ditunggu dulu kan, karena memang untuk programnya ada di bulan depan ini ya Kak.
2: Iya benar.
0: Nah mungkin kita akan tanya-tanya kembali nih Kak, tadi kan sudah cerita seperti apa keseruan ya, kalau kita bisa bilang tadi seru juga sih ya, kita yang tadinya gak pernah terlibat langsung turun ke lapangan. Pas kita turun ke lapangan ternyata apa ya, kita baru merasakan oh ternyata seperti ini kan gitu ya kayak. Tapi kalau kita diam-diam di rumah pas sekolah-sekolah TikTok kan enggak, maksudnya kurang ini ya, kurang bermanfaat juga. Nah mungkin ada enggak Kak ajakan untuk teman-teman mungkin anak-anak muda yang ada di Palu, gimana nih supaya mereka lebih meluangkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, contohnya seperti join nih di komunitas Turun Tangan Palu.
1: Saya mengharap kepada anak-anak kota, anak-anak muda kota Palu, kita kerjasama untuk membangun di desa itu bisa maju, tepatnya di pelosok-pelosok di Donggala itu. Mari kita bisa berdampak kepada masyarakat. Untuk kata-kata saya,
0: waduh kata-kata hari ini gitu kan.
2: Boleh.
1: Kalau bukan kita siapa lagi ke depannya?
0: Kalau bukan kita siapa lagi ke depannya nih ya Kak ya. Paling enggak kita berdampak mulai dari diri kita kan gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Nanti boleh di closing statement-nya ada lagi tuh Kak. Nanti saya minta lagi ya kata-kata hari ini ya.
2: Banyak kata-katanya Kak.
0: Oke, banyak ya. Jangan-jangan cuma soal kata, tapi kan ini Turun Tangan Palu kan. Ternyata tidak hanya kata tapi juga aksi.
2: Aksi, benar.
0: Nah mungkin kita tadi sudah ngomongin ya Kak ya tentang programnya, kemudian kegiatannya. Nah ada gak sih kalau dari Kak Reski sendiri ini Kak, apa ya, kalau kita hanya mungkin tadi yang dengar-dengar ceritanya kayak masa sih seperti itu, memang benar kalian turun ke lapangan langsung atau apa? Mungkin kalau di Instagram itu langsung ada ya Kak kegiatannya ya Kak ya?
1: Untuk kalau melihat aksi-aksinya kita di turun lapangan itu, kita buka di Turun Tangan Palu di IG-nya, langsung di-upload secepatnya itu. Karena secepatnya itu kita melihat untuk melihat kerjasama bagaimana kita turun langsung ke masyarakat.
0: Oke. Kalau selama ini Kak dari kegiatan yang sudah pernah dilakukan ini ya Kak, selama menjadi anggotanya atau mungkin selama bergabung ini, menurut Kakak yang paling berdampak bagi masyarakat ini yang kegiatan apa ini Kak?
1: Untuk kegiatan yang berdampak kepada masyarakat itu yaitu kita berbagi di panti asuhan. Yang kedua kita berbagi kegiatan ser on the road, berbagi makanan sahur, sama buka lapak baca atau literasi diskusi mengenai isu-isu lingkungan itu.
0: Oke, jadi ada juga ya kegiatan juga. Tadi diskusi bersama mungkin komunitas lain atau bersama siapa ini Kak?
1: Untuk diskusinya komunitas lain juga kami undang, kerjasama melalui untuk diskusi lingkungan, bagaimana kedepannya kita bisa cegah dampaknya itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi mungkin bisa ini ya dari komunitas yang mendengarkan di malam hari ini, karena komunitas dari Turun Tangan juga siap berkolaborasi begitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang hampir-hampir samalah untuk di bidang sosial kemudian kemanusiaan mungkin boleh ini ya. Tadi ada selain turun langsung ke lapangan ada juga literasinya ya, juga literasi. Ya Kak ya. Jadi sebenarnya banyak juga ternyata Kak komunitas yang di Palu gitu kan ya, tentang literasi. Ya. Nah, semoga nanti bisa berkolaborasi sesuai dengan visi misi dari komunitas Turun Tangan Palu ini sendiri. Nah, tapi Kak, aku penasaran juga ini. Kan ini sudah untuk apa ya? Pengkaderan yang ke-10 gitu kan. Yeah. Kalau kakak-kakak pembinanya masih aktif atau gimana? Jadi penasehat, pembina atau seperti apa Kak? Kak Rizky?
1: Untuk penasehatnya itu masih aktif, masih dibuka jalan akses untuk bagaimana kita bisa turun langsung kepada masyarakat, bagaimana konsep kegiatannya itu.
0: Oke, jadi nggak langsung setelah sudah bukan jadi anggotanya gitu ya kan, sudah itu sudahlah adik-adiknya biarkan berjalan, ternyata enggak gitu kan. Kakak-kakak pembinanya yang di atas ataupun yang sudah lama bergabung tetap memberikan arahan tadi ya, dan tentunya memberikan motivasi juga buat adik-adiknya gitu kan. Karena mungkin yang dari 10 tahun yang lalu sudah punya kesibukan masing-masing juga gitu.
2: Gak ada yang bekerja.
0: Iya, nah betul. Tapi kalian inilah salah satu apa ya penerusnya generasi muda yang masih aktif, masih banyak apa ya punya keinginan untuk memajukan tadi ya, memajukan. Kemudian kalau bukan kita siapa lagi kan? Nah mungkin kira-kira ini Kak, tadi kita sudah apa ya memberikan gambarannya. Kira-kira apa enggak Kak yang menurut Kakak ini seberapa penting begitu kolaborasi sama komunitas dan sama pemerintah ini kalau kita punya program?
1: Kita untuk kolaborasinya itu sangat penting, bisa kerjasama untuk pemerintah itu karena kita bisa, pemerintah harus melihat aksi-aksi nyata di turun lapangan tersebut. Yang kedua, komunitas, bagaimana kita bersinergi berdampak kepada masyarakat untuk bisa mencegah dampak-dampak di lingkungan sosial itu.
0: Oke, jadi memang butuh ya kayak kolaborasi tadi ya, supaya apa yang sudah dijalankan itu enggak mandek juga kan, tapi memberikan apa ya hasil yang nyata juga. Tadi contohnya apa ini Kak? Ketika di lingkungan mungkin yang dibahas nih apa ini?
1: Kalau di lingkungan itu kita pendidikan, soal pendidikan, bagaimana kita melihat di pelosok itu masih kurangnya minimnya membaca, menulis, untuk bagaimana kita cegah mengatasi permasalahan ini ke depannya.
0: Oke, jadi itu mungkin jadi salah satu alasan juga ya Kak ya untuk kakak-kakak semua ini di Turun Tangan Palu bergerak juga kan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita ngomongin jujur ini ya Kak ya, jujur. Ada enggak apa ya realita yang paling keras dalam arti ketika turun di lapangan tadi, temui di lapangan selain tadi melihat anak-anak yang ternyata belum banyak yang bisa baca, kemudian masih jauh lah intinya untuk pendidikannya. Sudah ada lagi enggak mungkin Kak pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak ini?
2: Mungkin Kak, dari minimnya literasi ya memang, biarpun banyak komunitas di Palu ini yang bergerak di bidang literasi akan tetapi literasi saat ini di era digital memang masih sangat sulit, baik itu bagi anak sekolah maupun bagi mahasiswa sendiri. Pasti mereka sekarang lebih memilih untuk membaca ataupun melihat video melalui handphone, melalui teknologi. Akan tetapi sebenarnya kalau kita membaca buku kan itu sudah seharusnya, sehingga jadi minimnya literasi ini sebenarnya di Indonesia permasalahan satu Indonesia Kak.
0: Oke, tapi
2: yang masih kan harus
0: kalau kita ngomongin literasi tadi kan ini kan bukan hanya soal baca tulis, kemudian membaca buku dan lain sebagainya ya kak ya, tapi ternyata banyak dari literasi yang bisa kita serap ya, kata literasi sendiri ataupun aksi nyata, kemudian adanya apa permasalahan yang ada di lingkungan sana, termasuk lingkungan maksudnya dalam arti lingkungan itu keadaan lingkungan keadaan kita sekitar ya kak ya. Oke, nah jadi adanya dari komunitas ini tentunya ingin membangun literasi juga ini ya kak ya, literasi juga dari masyarakat ataupun anak-anak muda di luar sana kan gitu ya. Nah mungkin ada nggak kak apa ya merasa kita sudah berdampak loh misalnya gitu kan. Tapi ternyata tadi kan kita masih butuh kolaborasi dengan komunitas lain juga, pemerintah juga tentunya ya kak ya. Kalau dari Kak Rizky sendiri kira-kira ada nggak kak keinginan yang sebenarnya apa sih yang membuat tadi ya kita ingin di turun tangan Palu ini bergabung langsung, kemudian turun tangan langsung, ada nggak motivasi selain tadi membangun untuk anak-anak di luar sana, atau ada yang lain nggak nih kak motivasi dari Kak Rizky sendiri?
1: Tuh motivasi untuk saya selain anak-anak itu, saya melihat masyarakat masyarakat yang memang kurang mampu dan bagaimana sebagai turun tangan Palu itu kami bisa mewadahi masyarakat untuk bisa mengenal digital supaya masyarakat tidak tertinggal tertinggal adanya informasi selanjutnya itu.
0: Oke, luar biasa ini ya. Ternyata memang di luar sana, apalagi di pelosok Sulawesi Tengah ini ya kayaknya banyak orang-orang yang belum mengenal mengenai digital tadi mungkin ya. Nah, mungkin apa yang sudah nantinya jadikan peran dari Turun Tangan Palu ini bisa membantu masyarakat yang ada di pelosok-pelosok Sulawesi Tengah. Mungkin boleh nanti ya untuk pendengar dan pemirsa semua, ternyata apa yang mereka lakukan ini mungkin terlihatnya terkesan hanya sebatas program-program saja, tapi nantinya ini dampaknya luar biasa kan kita. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Nah mungkin di akhir luar biasa sekali, semoga apa yang nanti kalian programkan ini ya, atau mungkin yang mau ikut juga tertarik untuk langsung bergabung tadi DM langsung direct message untuk Instagramnya, sosial medianya juga, karena ternyata apa yang mereka lakukan ini benar-benar turun tangan langsung gitu kan. Tidak hanya melihat ataupun dari kata-kata tadi ya kak ya. Dan luar biasa sih, maksudnya masih ada anak-anak muda ini yang masih peduli tadi lingkungan, kemudian tentang literasi juga, pendidikannya juga, kemudian akses digital. Karena memang kalau kita ngomongin semua itu kan ini penting ya kak ya, untuk kemajuan bangsa kita apalagi di Sulawesi Tengah tentunya. Nah mungkin ada gak kak harapannya ini ya kak ya, harapan selain untuk komunitas dan untuk masyarakat semua yang ada di Sulawesi Tengah tentunya, untuk kedepannya ini kak dengan aksi-aksi nyata yang dilakukan di Turun Tangan.
1: Baik, dari saya harapannya semoga masyarakat di Sulawesi Tengah dan anak-anak bisa melihat situasi sekarang dan bisa menjaga nama baik negara kita dengan bisa kolaborasi bersama masyarakat untuk meningkatkan literasi lingkungan masyarakat. Itu saja.
0: Oke, kalau dari Kak Ika gimana tuh Kak harapannya Kak?
2: Mungkin kalau dari saya sendiri Kak, karena kami di sini anak-anak muda yang sedang kuliah juga, Kak, saya berharap semoga ada banyak anak muda lainnya yang terpanggil agar bisa memiliki rasa kepedulian, empati bagi masyarakat untuk mengikuti komunitas. Jadi ayo teman-teman, bukan hanya sekedar belajar di bangku kuliah, akan tetapi kita juga belajar sosial di luar dari itu.
0: Oke, luar biasa. Ini termasuk pesan untuk anak-anak Palu juga ini ya. Nah mungkin ada, kalau dari Kak Rizky kata-katanya apa ini Kak? Kata-katanya sebelum kita dipenutup juga nih. Agak

0: Itu. Kalau Kak Ika gimana nih Kak Ika?
1: Kalau dari saya mungkin jadi teman-teman ayo kita mengambil langkah untuk bergerak di dunia luar, di dunia sosial maupun bidang kemanusiaan, karena pada dasarnya kita ini manusia yang harus peduli makhluk sosial. Jadinya ayo ikut membantu orang lain dan berusaha berguna bagi orang lain.
0: Oke, luar biasa ini ya, berusaha berguna bagi orang lain ini ya. Jadi nggak cuma kita yang komen-komen kurang bagus aja, kayak pemerintah kurang ini, pemerintah kurang ini. Biasanya kan anak-anak gen milenial kan ini, ataupun gen Z, gen gitu kan, kayak kita seumuran gitu gen Z kan. Nah, jadi semoga apa yang disampaikan dari narasumber kita ini juga memotivasi khususnya untuk anak-anak muda di Palu ataupun ini di Sulawesi Tengah untuk tergerak begitu ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi tagline-nya ini kan. Karena memang kita juga belajar satu hal yang penting ini Kak, bahwa perubahan itu tidak harus besar langsung, tetapi harus dimulai gitu ya. Nah, dimulainya dari apa? Dari aksi nyata yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari komunitas Turun Tangan Palu ini. Nah, luar biasa juga, semoga apa yang sudah dilakukan di program-program sebelumnya dan di program yang akan datang ini Kak Reski dan Kak Ika juga dapat apa ya, semoga nanti kedepannya lancar lah semuanya. Amin. Tadi kolaborasinya saya tunggu nanti ya, yang di Donggala ini ya. Saya pantengin deh nanti Instagramnya ini kan, bahwa kita juga di sini membuktikan anak-anak muda ini harus yang bergerak gitu kan Kak. Ya, dan mau yang mau peduli, kemudian yang mau turun langsung ke lapangan dan mau melihat bahwa ternyata faktanya di lapangan tuh seperti itu ya. Dan terima kasih banyak ini Kak sudah mau ngobrol bersama saya di Ngobras kali ini, luar biasa. Semoga kakak-kakak semua sehat juga supaya program-programnya juga lancar gitu ya Kak. Amin. Nah, kemudian pendengar kita ternyata apa ya, mendapatkan inspirasi yang luar biasa juga, anak-anak muda yang mau bergerak, karena kalau bukan kita
2: siapa
0: lagi itu kan, itu tagline-nya kayaknya. Kalau sebelum kita penutup nih, mungkin ada nggak tagline-nya Turun Tangan Palu? Apa nih kalau kita bilang Turun Tangan Palu, ada nggak hashtag-nya atau apa?
2: Kalau bilang Turun Tangan Palu, slogannya itu Salam Pejuang.
0: Oke, okay. Oh gitu ya. Pejuang. Turun Tangan Palu, Salam Pejuang. Oke, okay, baik. Semoga apa yang kita bagikan Kak di malam hari ini tidak hanya menjadi cerita tapi ya Kak, dan motivasi untuk yang lainnya, tapi juga menjadi energi juga, dan semua bisa ikut andil dalam pembangunan yang ada di Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Kak Reski dan Kak Ika sudah hadir, sudah ngobrol di malam hari ini. Masih deg-degan enggak?
2: Tidak.
1: Lebih santai.
0: Oke, lebih santai ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa, mungkin bisa bergabung juga, tapi waktu kita agak mepet ini ya. Mungkin ada yang komen di YouTube, nanti boleh kita di langsung DM saja ke sosial medianya dari Turun Tangan Palu, @turuntanganpalu, Instagramnya juga, TikToknya ini ya. Terima kasih banyak untuk pendengar juga yang sudah menyimak kita ya di malam hari ini. Saya Dinda Kurnia Slami dan dua narasumber kita dari komunitas Turun Tangan Palu pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
1: pejuang.
0: Salam pejuang.

0: Pendengar, kita akan terhubung dengan Pro 3 RRI Jakarta, Warta Berita Sentral Malam.
1: Laporan gratifikasi kepada KPK, maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
4: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
5: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
6: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
7: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
8: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
7: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
9: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
10: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
9: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
10: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
11: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan. razia secara rutin. Namun demikian memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
10: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
10: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
12: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
10: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
13: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
10: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
15: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
14: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
16: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
15: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Tahun ini kita mencoba merayakan, namanya merayakan bersama kegembiraan, makanya temanya Celebrate the Joy.
18: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
17: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
18: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon yang net.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat, kemudian juga bahagia dimanapun sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga, bahkan waktu menikmati siaran Pro 1. Malam ini kami hadir melalui program Ruang Rindu yang semoga bisa menjadi teman perjalanan Anda, menemani saat bersantai di rumah atau mungkin malam hari ini menyelesaikan pekerjaan, atau bisa jadi menikmati secangkir minuman hangat, atau bahkan saat ini Anda sedang menyusuri jalan di bawah langit malam. Wis. Selama kurang lebih pendengar, ada waktu yang akan kita lewati bersama kurang lebih 2 jam ke depan untuk kembali membuka lembaran kenangan melalui deretan-deretan lagu-lagu nostalgia mancanegara terbaik di era 90-an 80-an. Jadi sebuah masa ketika musik begitu kaya akan melodi, kemudian juga lirik yang menyentuh hati dan juga suara-suara legend ya. Dan mungkin salah satunya yang saya hadirkan malam hari ini di playlist kita, saya juga mengajak Anda untuk bergabung di malam hari ini melalui line telepon 0811456 0398. I finally found someone ya. Ini lagu yang berkisah tentang kebahagiaan ketika akhirnya ya menemukan sosok yang selama ini dicari. Dan melalui lirik yang penuh makna tentang rasa kebahagiaan, rasa syukur, rasa cinta, dan juga keyakinan bahwa penantian panjang itu akan berakhir pada tepat waktunya, seperti itu. Dan lagu ini dirilis pada tahun 96 sebagai soundtrack film The Mirror Has Two Faces, dan lagu ini sukses menjadi salah satu duet cinta paling dikenang pada dekade 90-an. Mari tentunya kita menikmati lagu-lagu nostalgia lainnya lagi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda, salah satunya dari Eric Carmen, All By Myself, berikut ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.
2: Masih ada banyak koleksi-koleksi lagu-lagu nostalgia, bahkan lagu sweet memory ya, yang bisa tentunya Anda nikmati dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Mungkin ada beberapa di antara lagu-lagu yang kami hadirkan mengingatkan Anda pada masa sekolah misalnya, atau masa persahabatan, atau bahkan first love ya. Bisa jadi ada perjalanan hidup yang tidak pernah Anda lupakan, dan ini semuanya terwakilkan oleh sebuah lagu. Oke, mungkinkah seperti itu ceritanya? Kita akan dengarkan dulu bagaimana penelpon saya malam hari ini berbagi rindu lewat lagu. Halo, selamat malam. Selamat malam Bunda Ella. Betul sekali. Kita mau berbagi rindu dengan lagunya siapa ini, Bun?
3: Lagunya Ramu.
2: Lagunya siapa? Halo.
3: Halo.
2: Iya, lagunya siapa Bunda Ella?
3: Ramu Rahi. Judulnya You Need It Me.
2: Judulnya?
3: You Need It Me.
2: You Need Me. You Need Me. Yang bawain?
3: Ramu Rahi.
2: Annie Murray. Oke. Saya akan coba untuk mencari lagu tersebut dan akan dihadirkan jika saya bertemu dengan lagunya di file kita ya.
3: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, terima kasih Bunda Ella. Oke. Annie Murray ya, dengan lagunya yang sangat disenangi oleh Bunda Ella. Oke, you need me ya. Oke, baik. Yang berikutnya silahkan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Ada yang juga mungkin punya favorit lagu-lagu dari mancanegara tahun 80-an, 90-an yang malam hari ini bisa Anda nikmati melalui program spesial kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Kami hadirkan untuk menemani dan juga melengkapi suasana istirahat malam Anda setelah di hari Senin mulai dari pagi, bahkan mungkin sampai dengan sore hari sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas. Mungkin itu aktivitas kantor ataupun juga berbagai kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan ya. Silakan Anda berbagi memori lewat lagu di malam hari ini melalui program kita Ruang Rindu. Oke, ada lagu yang sangat spesial di request oleh Bunda Ella. Annie Murray, penyanyi asal Kanada, yang dikenal dengan suara lembut dan juga penuh ketulusan, dan salah satu lagu yang mengangkat namanya ke panggung musik dunia adalah lagu yang akan kita nikmati berikut ini, You Need Me.

0: Kami masih menemani Anda melalui Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Ada beberapa lagu yang mungkin menjadi favorit Anda malam hari ini yang sudah kami pilihkan di antara playlist yang sudah tersiapkan spesial untuk menemani suasana malam Anda menikmati siaran RRI sampai nanti pada pukul 24. Dan untuk kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu, untuk lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Dan silahkan Anda bisa bergabung melalui line telepon 455-442. Ada berbagai lagu dan juga berbagai genre lagu tentunya yang bisa Anda nikmati. Dan lagu-lagu yang kami hadirkan pasti punya cerita tentang bagaimana sebuah kenangan yang terbingkai dalam lagu-lagu yang dirilis baik tahun 90-an, 80-an gitu ya. Dan Anda tentunya bisa menikmati program ini melalui frekuensi Pro 1 90,8, dan Anda bisa mengatur mungkin volume radio Anda atau radio monitor Anda untuk menikmati alunan musik yang kami hadirkan dan menikmati kenangan kembali hadir melalui lagu-lagu yang menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda mungkin ya. Dan salah satunya juga yang menjadi playlist malam hari ini adalah lagu yang dibawakan oleh Phil Collins ya. Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda spesial tentunya. Tapi sebelum saya ke lagu tersebut, ada penelpon yang ingin bergabung kembali malam hari ini. Halo Bunda Rani.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya berbagi rindu,
0: memori,
1: memori dan lagu.
0: Iya, betul sekali Bunda. Silakan, mau request lagunya siapa nih Bun?
1: Lagunya Shania Twain. From this moment.
0: Shania Twain dengan From This Moment.
1: Buat kami nih yang lagi santai-santai di kamar. Dia suka juga dengar Pro 1.
0: Oh, luar biasa. Iya. Terima kasih untuk pilihannya malam hari ini ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Amin. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Bunda Rani ya. From this moment. Asik. The, kalau saya nyanyi kayaknya bukan Shania Twain ya. Shalalala nanti lama-lama jadinya. Kita ke penelpon berikutnya lagi yang sudah bergabung di malam hari ini untuk lagu berikut yang mungkin juga punya kenangan yang akan kami hadirkan. Pak Arnold, Bumi Sagu, selamat malam. Halo. Iya. Terdengarkah suara saya di sana? Atau samar-samar atau gimana? Kalau misalnya suara saya tidak terdengar, baik, mungkin boleh dibantu dengan radio monitor ya. Kalau tidak terdengar, oke. Sebelum saya kembali ke penelpon, ada dua lagu yang sudah siap untuk saya hadirkan. Oh iya, tadi saya sempat menjanjikan bahwa akan memutar salah satu lagu hits dari Phil Collins ya, musisi legend asal Inggris yang dikenal lewat kemampuan yang luar biasa sebagai penyanyi, kemudian juga pencipta lagu, bahkan sekaligus drummer ya, dengan suara yang khas dan juga penuh penghayatan. Dan Phil Collins ini berhasil menghadirkan lagu-lagu yang menyentuh perasaannya. Salah satu yang akan kami hadirkan berikut ini, spesial di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu.

0: Share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Untuk malam hari ini kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu nostalgia sepanjang masa yang bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam Ibu Hani di Tulo.
1: Salam, Karakternya suaranya mantap.
0: Terima kasih Bunda. Oke.
1: Tadi ya suaranya Umi, Umi.
0: Masya Allah, luar biasa. Memanggil ya.
1: Memanggil.
0: Oke, okay. Biar tidurnya lebih nyenyak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu apa? Mancanegara.
0: Mancanegara le?
1: Love Somebody bisa.
0: Love Somebody. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama.
1: Salam sehat.
0: Terima kasih juga.
1: Sama cantik aja.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita ke penelpon lainnya. Silahkan di 455-442 Michael Bolton atau Bee Gees. Ini juga tentunya beberapa pilihan yang bisa dihadirkan. Mungkin saya ke lagu yang dibawakan ya, versi Love Somebody ini oleh Michael Bolton. Boleh ya Ibu Hani yang ada di Tulo. Selanjutnya silakan saya undang untuk Anda bergabung di malam hari ini melalui 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Oke, dan kalau misalnya Anda punya lagu-lagu favorit malam hari ini silakan ya. Boleh langsung bergabung di 455 atau 0811. Halo, selamat malam.
2: Saya masih kurangin.
0: Iya. Oke, kenapa tadi ya? Gangguan atau gimana itu ya? Aduh.
2: Kenapa beli DP jaringan?
0: Oke. Bagaimana Bapak Kos tidak bisa beli jaringan ini? Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Pak Arnold?
2: Hello. Lena Richie.
0: Hello, Lena Richie. Okay, ya. Siap.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Terima kasih untuk pendengar kita yang ada di Bumi Sago ya. Malam hari ini sangat menikmati program kita di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Kalau misalnya Anda yang juga punya lagu-lagu favorit, silahkan boleh dong ya saya undang untuk bergabung malam hari ini melalui program kita di 455-442 dan juga di 0811-456-03908 ya. Ada Michael Bolton yang akan saya hadirkan, Ibu Hani di Tulo. Sehat selalu Bunda dan juga bahagia tentunya, selamat beristirahat ya.

Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Menghabiskan beberapa menit yang tersisa untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Kami masih memiliki beberapa koleksi-koleksi terbaik untuk malam hari ini yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda sebagai pengantar waktu istirahat. Dan terima kasih untuk yang sudah bersama dengan kami dan menggunakan line telepon yang kami siapkan tentunya untuk menjadi line interaktif untuk Anda, dan juga sudah berbagi semangat untuk malam hari ini dan juga saling berbagi sesuatu yang saling memotivasi ya, saling mendoakan, bahkan ini juga bisa menjadi semangat tersendiri baik untuk saya yang bertugas dan juga untuk Anda yang malam hari ini masih tetap setia bersama dengan Pro 1. Louis Armstrong, What a Wonderful World, yang akan kami sajikan untuk Anda berikutnya sebagai salah satu playlist terbaik yang malam hari ini akan kami hadirkan.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk malam hari ini, kita sudah sampai pada penghujung kebersamaan kita. Saya tentunya sangat menikmati kebersamaan dengan seluruh pendengar, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk

0: bernostalgia bersama tentunya, menikmati alunan lagu-lagu mancanegara terbaik di era 80-an dan juga 90-an. Semoga setiap lagu yang hadir malam hari ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tetapi juga membawa kembalinya kenangan indah dan juga menghadirkan senyum, bahkan ya teman di penghujung hari Anda. Meski mungkin memang memiliki cara yang istimewa ya untuk kita menyimpan cerita, ada yang menyimpan ceritanya melalui lagu, bahkan ada lagu yang mengingatkan kita pada keluarga, kemudian pada persahabatan, perjalanan hidup sampai dengan seseorang yang pernah mungkin ya mengisi hati kita. Dan semoga kenangan yang hadir malam ini menjadi kenangan yang menghangatkan. Kalau seperti kata Samson, kenangan terindah. Saya Umi Kalsum Jawas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda mendengarkan Ruang Rindu di RRI Pro 1 Palu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari-hari Anda, dan jangan lupa apapun aktivitasnya, selalu dengarkan siaran-siaran terbaik RRI yang tentunya hadir untuk menjadi media yang menyatukan bangsa. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Salam hangat, salam nostalgia tentunya untuk Anda.
1: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagi. Setelah Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pada sebuah kota, tinggallah seorang pematung yang terkenal di seluruh negeri. Karya-karyanya terlihat hampir di semua sudut kota, menghiasi rumah-rumah orang kaya dan banyak lagi tempat lainnya. Suatu hari datang seorang pemuda dan belajar padanya. Sejak pertama kali diterima menjadi murid pematung, ia belajar begitu giat. Mulai dari dasar-dasar pembuatan patung, bahan dan alat yang dipakai, dan lain sebagainya. Sang guru mengajari semua kemampuan yang dimilikinya. Si murid merasa sangat senang. Namun setelah sekian lama belajar dan membuat patung, ia merasa tidak puas. Sebab menurutnya, hasil pekerjaannya belum bisa menyamai keindahan hasil patung buatan sang guru. Ia pun menganalisa pekerjaannya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam alat-alat yang biasa dipakai sang guru membuat patung, karena menurutnya itulah rahasia sang guru selama ini. Ia pun meminta izin pada sang guru untuk meminjam alat-alat tersebut, dan sang guru meminjamkannya dengan senang hati. Namun selang beberapa waktu, sang murid kembali datang pada gurunya dan berkata,
1: "Tuan, aku sudah berusaha dan berlatih seperti apa yang sudah Tuan ajarkan. Bahkan, aku sudah memakai alat yang biasa Tuan pakai. Tapi, hasilnya tetap tidak memuaskan dan belum bisa menyamai hasil pekerjaan yang Tuan buat."
0: Si guru tersenyum dan berkata,
2: "Anakku, aku belajar mematung sudah puluhan tahun. Aku mengamati setiap objek benda, setiap gerak dan teksturnya. Kemudian menuangkannya dalam karya seni dengan segenap jiwa dan ragaku. Tidak terhitung berapa banyak kegagalan yang aku alami. Tetapi aku tidak pernah berhenti membuat patung hingga hari ini. Bukan alat bantu yang kau pinjam kemarin yang kau butuhkan, anakku. Melainkan kemampuan dan semangat untuk menekuninya. Dengan begitu, lambat laun kau akan terlatih dan menjadi pematung yang handal."
0: Pendengar, dari kisah tadi dapat diambil pelajaran bahwa dalam menggapai sesuatu tidak cukup hanya mengandalkan bakat semata. Kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih yang membutuhkan waktu, bahkan sampai bertahun-tahun, karena kesuksesan tidak dapat diraih secara instan. Jangan takut membuat kesalahan, tapi pastikan pula kita tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Suatu ketika, ada seorang ilmuwan hendak melakukan penelitian di sebuah pulau. Ia diantar oleh seorang tukang perahu. Di tengah perjalanan, ilmuwan bertanya pada tukang perahu.
1: Wahai tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geologi?
0: Tukang perahu menjawab,
2: apa itu geologi, Tuan?
1: Kalau begitu, Bapak sudah kehilangan 30% hidup Bapak.
0: Selang beberapa saat, ilmuwan bertanya lagi,
1: apakah Bapak pernah belajar ilmu botani?
2: Saya tidak pernah belajar itu, Tuan.
1: Wah, kalau begitu, Bapak kehilangan 30% lagi hidup Bapak.
0: Tukang perahu terdiam sambil terus mengayuh. Selang beberapa saat, ilmuwan kembali bertanya,
1: tukang perahu, apakah Bapak pernah belajar geografi?
2: Tidak pernah, Tuan.
1: Kalau begitu, Bapak sudah kehilangan 90% kemampuan hidup Bapak.
0: Perahu sudah setengah perjalanan ketika tiba-tiba angin bertiup kencang, ombak mulai tinggi, dan menerjang perahu hingga terbalik. Keduanya berpegangan pada perahu yang terbalik. Dalam keadaan seperti itu, tukang perahu bertanya pada ilmuwan.
2: Tuan, Tuan pernah belajar berenang?
0: Di tengah kepanikan karena takut tenggelam, ilmuwan menjawab,
1: Saya tidak pernah belajar berenang, karena saya sibuk belajar yang lain.
2: Kalau begitu, Tuan akan kehilangan 100% hidup Tuan, karena tidak pernah belajar berenang.
0: Pendengar, pelajaran yang dapat kita ambil dari ilmuwan dan tukang perahu adalah kita tidak boleh sombong dengan apa yang telah kita miliki. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda dan pelajaran hidup yang dilalui pasti berbeda pula. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap orang pasti memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.